Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Plus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Kamu yang buat pikiran aku jadi blank. Seolah semua ruang yang ada di pikiran aku cuma terisi sama kamu. Surat cinta untuk Starla, short movie. Kuatamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Prabencana, menyiapkan rencana.

0: Dan lift dan eskalator, gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini karena sharing masih akan terus update informasi habis ini dengan informasi perakiraan cuaca, lanjut dengan informasi lalu lintas dan info lowongan kerjaan. So, jangan dipindah frekuensinya di Pro FM Solo aja yang bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Bisa streaming via website rri.co.id juga. Pastiin pilihannya program 2 alias Pro 2 dan pilih 105.5 FM. RRI Pro 2 Surakarta. Oke, di sini masih aku temenin kamu sampai nanti.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Mari update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta hari ini. Berikut informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Ferry dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Jumat 18 September 2026 pukul 07 hingga 19 WIB. Untuk perakiraan kota Surakarta, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Terima kasih rekan Ferry dari BMKG Ahmad Yani. Teman Pro 2 juga bisa terus update untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah tempat tinggal kamu melalui website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Update informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Raka yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Raka. Halo, selamat pagi Mas Raka. Halo, selamat pagi rekan Raka. Oke.
2: Halo.
1: Sudah terhubung Mas Raka. Oke, aman, siap. Suara saya juga aman? Terdengar jelas?
2: Aman, Mbak.
1: Oke, siap. Mas Raka, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Ini langsung di update atau gimana?
1: Monggo, silakan update informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Silakan.
2: Terima kasih. Kami dari Control Room Aktivitas Dinas Perhubungan Kota Surakarta kembali menyampaikan update kondisi lalu lintas di Kota Surakarta. Informasi ini kami sampaikan berdasarkan pantauan kamera CCTV ATCS secara langsung pada beberapa ruas dan persimpangan di Kota Surakarta. Kita mulai dari Kreco menuju Simpang Tiga Kalten. Dari kamera yang kami pantau saat ini, arus kendaraan terlihat ramai lancar, volume kendaraan mulai meningkat, didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pergerakan masih berjalan dengan baik dan belum terlihat antrian panjang. Kita bergeser ke Tugu Makuto sampai Mako Brimob Manahan. Saat ini arus dari kedua arah terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan cukup stabil dan situasi di persimpangan masih terkendali. Selanjutnya kita pantau jalan Tamrijadi dari Purwosari menuju Kudang Gadak. Di jalur ini kendaraan terlihat lebih ramai dari pantauan kamera CCTV. Arus masih ramai lancar terutama di sekitar Simpang 4 Purwosari, Ngapeman hingga kawasan Gadak. Kita lanjut ke jalan veteran dari Tipes menuju Simpang 4 Baturono. Saat ini terlihat arus kendaraan ramai lancar, ada perlambatan sesaat ketika kendaraan mendekati persimpangan, tetapi arus kembali bergerak setelah pergantian lampu lalu lintas. Kemudian jalan Kapten Mulyadi dari Simpang 4 Baturono menuju Simpang Balong, pantauan kamera saat ini menunjukkan kondisi ramai lancar, pada dari kedua arah masih bergerak dengan kecepatan normal. Kita bergeser ke jalan Yosudarso dari Simpang 4 Dawung menuju Nonongan. Untuk saat ini arus terlihat lancar, kendaraan dari kedua arah masih mengalir dan belum terlihat adanya kepadatan yang berarti. Selanjutnya di Jalan Sujen Katamso, dari Simpang 4 Panggung menuju Simpang Mojosongo, volume kendaraan cukup ramai, tetapi dari pantauan CCTV arus masih berjalan lancar, belum terlihat antrean kendaraan yang panjang. Dan terakhir kita pantau dari kawasan Ring Road dan Juruk, arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanyar, walaupun arah sebaliknya saat ini terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan kecepatan sedang dan situasi secara umum masih terkendali. Pendengar Pro 2 FM, kondisi lalu lintas yang kami sampaikan ini merupakan pantauan langsung dari kamera ATCS, karena kondisi jalan bisa berubah sewaktu-waktu. Bagi yang sedang berkendara, kami himbau tetap fokus, jaga jarak aman, kurangi kecepatan saat mendekati persimpangan, dan patuhi apel serta rambu lalu lintas. Untuk pengendara sepeda motor, gunakan helm dan pastikan kita terpasang dengan benar. Bagi pengemudi mobil, gunakan sabuk pengaman. Dan mohon, jangan menggunakan handphone saat kendaraan sedang berjalan. Kami akan terus memantau kondisi lalu lintas melalui kontrol ATCS dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan di lapangan. Demikian traffic report dari pagi hari ini. Dari kontrol Dinas Perhubungan Kota Surakarta, kami ucapkan selamat melanjutkan perjalanan, tetap fokus, tetap tertib, dan ada hati-hati di jalan. Demikian Mbak Shelly.
1: Siap, terima kasih rekan Raka. Selamat kembali bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Itu teman Pro 2, informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih,
1: mau nunjukin kamu.
2: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2, bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
3: Ada info loker dari Saka Group, yaitu perusahaan pengembang perumahan subsidi dan komersil yang hire beberapa posisi yaitu staff digital marketing, staff bank development, dan juga staff drafter. Yang dibutuhkan nanti adalah surat lamaran kerja dan CV terbaru, kemudian pas foto, fotokopi KTP dan ijazah terakhir, portofolio karya atau desain itu wajib untuk posisi drafter. Selanjutnya portofolio atau laporan performa campaign atau iklan itu akan jadi nilai tambah untuk digital marketing. Nah, terus selanjutnya ada info loker dari PT Atin Sigaret yang membuka lowongan kerja untuk posisi konten kreator dan juga puskater ya. Dari PT Atin Sigaret Indonesia. Untuk konten kreator, kualifikasinya laki-laki dengan usia 22-30 tahun ya. Pendidikan minimal SMK, sederajat atau D3. Selanjutnya ada info loker dari Klinik Enggal Waras yang mencari kandidat paling pas sebagai apoteker. Kualifikasinya pendidikan minimal S1 profesi apoteker dan punya STRA atau surat tanda registrasi apoteker yang masih aktif. Begitu. Kamu bisa kirimkan CV lengkap kamu langsung ke Klinik Enggal Waras, atau kamu mau tanya-tanya dulu silakan menghubungi WhatsApp 0822-4044-2003. Dan ini paling lambat tanggal 26 September 2026 ya, untuk loker di Klinik Enggal Waras. Nah, kalau teman Pro 2 mau baca informasi selengkapnya, silakan mengunjungi Instagram @disnaker_kota_surakarta, atau kalau kamu pengen saya kirimkan informasi lowongan barusan, silakan WhatsApp di nomor WA Pro 2 081327866696.
2: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
4: Info lowongan kerja Pro 2.

Ketidakrelaanku dari Lost Child. Buat kamu aja masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masuk aja ke segmen BST Battle Song Today. Ada dua lagu yang akan kita adu hari ini. Aku punya lagu yang ada bad-badnya, tapi semoga kamu tidak memiliki hari yang tidak menyenangkan ya. Bukan bad day tapi good day, great day, wonderful life, beautiful day ya teman Pro 2. Oke. Selamat menikmati harimu, semoga full senyum, full rezeki, dan full energy, bukan lagi. Ada lagunya siapa sih Charlie? Ada lagunya Lady Gaga dengan Bad Romance.

versus lagunya Imagine Dragons ada Bad Liar. Lagu yang juga enak banget dan kayaknya hampir semua orang juga ngerti dua lagu barusan ya.

agak sulit sih buat saya karena dua-duanya sama-sama bagus dan sama-sama enak. Di antara dua lagu ini mana yang lebih kamu pilih? Kasih tahu sekarang di WhatsApp 081327866966.

Jadi gimana teman Pro 2 BST hari ini? Kamu mau pilih lagunya siapa? Kasih tahu aku ya. Mau lagunya Imagine Dragons yang Bad Liar atau Lady Gaga Bad Romance? Lagunya Imagine Dragons Bad Liar, lagu yang dirilis sama Imagine Dragons pada saat itu dia benar-benar viral banget lagu ini ya. Dan lagu dari band pop rock asal Amerika Serikat Imagine Dragons ini ngerilis lagu Bad Liar tahun 2018 sebagai single keempat dari album studio keempat mereka yaitu Origins. Lagu ini ditulis sama para personil Imagine Dragons bersama dengan mantan istri sang vokalis yaitu Aya Folkman. Barengan sama Jørgen Odegaard dan dia tuh sebagai produser juga ternyata. Lagu ini emang ceritanya mencerminkan pengakuan ya atas keretakan hubungan dan kesulitan dalam menyembunyikan perasaan atau kesalahan yang sudah diperbuat gitulah. Liriknya ternyata terinspirasi dari dinamika hubungan Dan Reynolds dan juga Aya Folkman di mana dia mencoba mengakui kesalahan dan berjuang mempertahankan cinta. Wow. Dan suksesnya Bad Liar ini menduduki puncak tangga lagu di Republik Ceko serta masuk jajaran 10 besar di berbagai negara Eropa seperti Belgia, Finlandia, Polandia bahkan juga Swiss. Kalau lagu Bad Liar dirilis 2018, ada Lady Gaga dengan lagunya Bad Romance yang dirilis tahun 2009 tapi sampai sekarang lagu ini masih hits banget. Dirilis 2009 dan masuk ke album The Fame Monster miliknya Lady Gaga. Ini termasuk lagu ikonik ya dari Lady Gaga dan menjadi single utama dari album mini atau EP The Fame Monster. Lagu ini ditulis sama Lady Gaga bersama dengan Red One. By the way, bagian atau part full lagu ini pertama kali diperkenalkan ke publik itu bukan di radio atau panggung musik ya, tapi dalam acara penutup peragaan busana gitulah ya dari Alexander McQueen di Paris Fashion Week bulan Oktober 2009. Keren abis, memorable banget ya, spesial. Lagu ini terinspirasi atau mengingat tema tentang hubungan yang toxic gitu ya dan rasa terobsesi dalam cinta gitu ya. Ada hasrat yang dark gitulah teman Pro 2. Apalagi bagian intronya yang legend rara orara rumah rumah ma ma gegeta mbok yo ojo ngono enggak ya. Dan bagian intro itu menjadi ciri khas paling diingat dari lagu Lady Gaga Bad Romance. Bad Romance yang Lady Gaga menjadi salah satu lagu tersukses di dunia bahkan memuncaki tangga lagu di berbagai negara. So, kamu mau pilih yang mana? Lady Gaga dengan lagunya Bad Romance atau Imagine Dragons dengan Bad Liar?

0: Beat, yeah!
1: Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
2: Pitik.
1: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
1: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak wush. Tembok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semoga kamu selalu punya perjalanan terindah meskipun kadang rasanya ada hari-hari yang terasa tidak dinikmati. Berusaha untuk menikmati tapi ternyata juga tidak semulus itu perjalanannya. It's okay, tidak apa-apa. Semua pasti merasakan itu juga ya. Harus tetap bangkit dan lanjut perjalanan kamu sampai berakhir pada tujuan kamu, oke? Okay? Nah, kalau ngomongin lagu yang kita battlekan hari ini, masih ada waktu buat kamu yang belum vote. Please vote dari sekarang, aku tungguin. Dan masih bahas lagunya Lady Gaga Bad Romance dan Imagine Dragons Bad Liar. Lagunya Lady Gaga Bad Romance ini menjadi salah satu lagu tersukses di dunia. Bahkan videonya tuh pernah memecahkan rekor sebagai video yang paling banyak ditonton di YouTube pada masanya. Bahkan lagu ini tuh mendapatkan sertifikasi Diamond di Amerika Serikat. Begitu teman pro 2. Oh ala, Bad Romance. Kenapa aku jadi gitu ya? Gara-gara kalau ngomong sama orang ada gitu, dimedok-medok ke. Official music video dari Lady Gaga, Bad Romance. Dia sudah ditonton 2M. Wow sih. Itu kayak 2 miliar orang yang sudah menonton ini. Oh my God, dari 2009. Sedangkan lagu Bad Liar dari Imagine Dragons, video musik resmi untuk lagu ini tuh dirilis 2019 ya. Jadi satu tahun setelahnya berarti ya. Disutradari sama Ryan Reichenfeld dan menampilkan koreografi tarian emosional yang direkam di Nevada, Amerika Serikat. Gitu teman Pro 2. Mari kita cek, marki cek lagu Bad Liar ya. Kalau tadi Lady Gaga dengan Bad Romance 2M, bisa gitu ya? Aku padahal gak nonton loh. Wah parah. Dari Bad Liar Imagine Dragons sudah ditonton 655 juta kali di YouTube teman Pro 2. Wow, lagunya sama-sama enak. Enak semua. Sambil aku putar satu lagu dari Sia, lagu yang enak banget menurut aku, ada Snowman judulnya. Dan masih aku tungguin juga buat kamu sebelum abis lagu Snowman, aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST Battle Song Today.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut aja sekarang, aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu di BST Battle Sound Today. Ada lagunya Lady Gaga, Bad Romance atau Bad Liar dari Imagine Dragons. So, kalau kamu belum pilih lagu, sambil Shirley tungguin, bacakan satu persatu teman Pro 2 yang udah pilih lagu. Oke, okay, let's go! Pertama kali yang vote lagu ada teman Pro 2 Dita yang pilih lagunya Lady Gaga Bad Romance. Thank you Dita. Lanjut ada Julius, katanya sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi juga Kak Julius. Pagi Kak Shirley, salam sehat selalu. Aku pilih Imagine Dragons Bad Liar. Terima kasih dengan senang hati. Terima kasih kembali ya. Ada RBM Family yang semoga selalu sehat dan sukses semuanya. Amin. Selamat pagi RRI Pro 2. Pro 2 sahabat terbaikku, aku pilih Bad Romance-nya Lady Gaga. Buat Mbak Shirley, selamat bertugas. Terima kasih RBM Family. Ada teman Pro 2 Lina pilih Bad Liar. Terima kasih Rina. Akbar juga pilih Bad Liar. Lanjut ada Kak Yoyo pilih Bad Romance Lady Gaga. Terima kasih. Lanjut lagi ada Anang. Halo, selamat pagi Anang. Apa kabar? Lama gak ketemu sama Anang. Katanya, pagi Kak Shirley, pagi sepada. Kak, aku hadir ya. Kak Shirley, pagi ini mau ngebahas apa? Kak minta lagunya ya, bebas aja deh. Makasih Kak Shirley, metugas pagi. Sehat selalu, banyak minum air putih ya. Amin, see you, terima kasih. Anang juga sehat selalu ya. Battle song today-nya jujur nih Kak Shirley, aku bingung pilih yang mana ya. Abis sama bagusnya, tapi kalau aku pilih Bad Romance aja Kak Shirley, boleh. Terima kasih ya Anang. Semangat buat hari ini. Lanjut, ada teman Pro 2 Alwi, Muhammad Alwi, selamat pagi. Bad Liar pilihnya. Oke, terima kasih, kejar-kejaran poin ya. Ada teman Pro 2 Best Friend Forever, pilihnya Bad Romance. Bad Romance dari Lady Gaga. Thank you Best Friend Forever. Ada juga Mr. Johnny, katanya pilih Bad Romance-nya Lady Gaga. Makasih ya Mr. Johnny. Ada Ariati Titi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ariati Titi. Pada BST hari ini aku vote Lady Gaga. Terima kasih Kak Shirley, selamat bertugas, semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih, dilancarkan juga semuanya buat Ariati Titi ya. Oke, baiklah. Tak masukin belum ya. Oke, lanjut. Ada Catur. Aku sebenarnya tuh suka banget sama Lady Gaga, tapi karena satu dan lain hal, dan untuk kali ini aku lebih memilih Bad Liar-nya Imagine Dragons. Terima kasih Kak Shirley udah replay tanpa diminta. Oke, okay. Tadi perjalanan perjalanan terindah ya lagunya ya, featuring Aska Pratama. Oke doki, dengan senang hati dungs. Tapi kenapa ya, mohon maaf, karena satu dan lain halnya itu dijelaskan. Harus banget ya, benar-benar. Oke, terima kasih. Sebentar, pilihnya Imagine Dragons ya. Oke, 5. Lanjut, ada teman Pro 2 siapa? Aku cek dulu di info kontak, ada Nop. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Nop, ya benar. Coba aku scroll dulu, siapa tahu pernah kasih tahu nama ya ke teman-teman aku. Tapi kalau di info kontaknya sih namanya Nop ya. Oke, baik. Tapi sudah selalu stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih banyak. Mau ikut vote lagu Kak Lady Gaga. Oh, terima kasih dong. Siap, seneng banget. Terima kasih Nop, kamu sehat-sehat ya, bahagia selalu, selamat menikmati akhir pekan yang semoga selalu menyenangkan. Oke, ada Yeni. Yo sarden aja Lady Gaga. Sebentar, aku jadi berpikir kok bisa ya Lady Gaga sama sarden. Aku belum bisa menyatukan puzzle itu ya. Aku masih bingung ya. Sebentar, nanti aku pikir dulu ya. Emang ada Lola ini si Charlie ini. Tapi ada-ada aja teman Pro 2 mah lucu banget sih. Oke, baiklah. Berarti nambah satu lagi dong. 9 poin buat Bad Romance yang Lady Gaga dan Bad Liar, 5 poin, hampir setengahnya teman Pro 2. Baiklah, terima kasih buat kamu yang udah pilih lagu di BST hari ini. Let's go, kita putar dua-duanya, tapi Lady Gaga terlebih dahulu karena lebih banyak banget yang pilih lagu ini.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sekarang saatnya kita masuk ke zona ngopi, zona ngobrol. Pagi, nemenin kamu aja masih di sepada sampai jam 10, tapi kita masuk ke segmen zona ngopi, zona ngobrol pagi. Kita obrolin seputar lingkungan hidup. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu juga mau cerita-cerita sesuatu tentang lingkungan hidup, boleh WhatsApp di nomor 081 3278669666.

0: kamu yang buat pikiran aku jadi blank. Seolah semua ruang yang ada di pikiran aku cuma terisi sama kamu. Surat Cinta untuk Starla, short movie.
1: Kuatamu.

Zona Ngopi seputar lingkungan hidup teman Pro 2. Indonesia tuh luar biasa ya, negara kita, bahkan dunia semesta ini memang begitu sungguh luar biasa. Dan di Papua kan ada salju abadi, ya kan? Yang ternyata, ini diprediksi akan lenyap di tahun 2027 karena suhu di wilayah Pasifik diprediksi akan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Oke. Dan menurut Badan Meteorologi Dunia, WMO, luas lapisan es terakhir di Puncak Jaya atau Cairns Pyramid itu hanya tersisa 0,1 km persegi pada bulan Juli 2025. Jadi para peneliti ini menyebut bahwa apa yang akan diprediksi terjadi ini adalah indikator nyata dari krisis iklim. Dan sebenarnya salju abadi yang ada di Papua ini tuh adalah tempat yang begitu sakral bagi orang asli Papua. Dan ketika salju abadi ini akan lenyap di akhir 2020 atau 2027, ini berarti orang asli Papua akan kehilangan gunung berlapis es yang sakral, meski mereka hampir tidak berkontribusi menyebabkan pemanasan global. Nah, kalau tadi WMO menyatakan bahwa luas lapisan es di puncak Cairns hanya sekitar 0,1 km persegi di bulan Juli 2025, itu setara 2% dari luasnya pada tahun 1988. Dan WMO memprediksi gletser terakhir di Papua akan habis pada akhir 2026 atau awal 2027. Padahal riset sebelumnya memprediksi salju di puncak Cairns itu akan lenyap pada tahun 2030. Lebih cepat 3 tahun berarti kan teman Pro 2. Ada seorang penjelajah asal Denmark namanya Claus Thiemann. Dia menjadi saksi mata juga bagaimana salju abadi itu menyusut. Pada akhir 2025 dia menapakkan kakinya di lapisan es di puncak Cairns lalu membuat peta 3 dimensi dari gletser yang tersisa. Dan buat dia momen ini tuh sangat mencengangkan sekali. Jadi dia sampai bilang bahwa hampir tidak ada es yang tersisa, itu adalah fakta. Salju abadi akan segera lenyap, gitu teman Pro 2. Bahkan Thiemann itu sudah berkeliling ke gunung-gunung berpuncak salju selama lebih dari satu dekade. Dia ingin memperlihatkan gletser-gletser yang mencair itu untuk menyadarkan publik bahwa perubahan iklim itu bukan omong kosong. Dan lalu apa dong pemicu lenyapnya salju di Papua? Bisa nih teman Pro 2, perubahan suhu permukaan laut. Anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu lebih tinggi dari rata-rata normal. Perubahan fase presipitasi akibat kenaikan suhu udara itu juga bisa. Ataupun perubahan penyerapan radiasi dan perubahan arah dan kecepatan angin itu juga bisa menyebabkan pemicu lenyapnya salju di Papua, salju abadi yang sering dikatakan juga dan menjadi tempat yang begitu sakral gitu ya. Nah, ada juga dalam riset gitu ya yang judulnya tuh Tropical Glaciers on Puncak Jaya Close to Extinction. Namanya ini dipublikasi tahun 2025 dan penelitinya itu adalah David Ebel, Thomas Mock, dan juga Christian Sommer. Dia mengatakan bahwa antara 1997 dan 2016 suhu udara di bawah titik beku itu kemungkinan besar hanya terjadi di puncak gletser tertinggi. Itu cuma beberapa jam juga pada malam dan juga pagi hari. Begitu. Jujur ini adalah info yang wow banget buat aku dan baru banget aku dapatkan juga teman Pro 2. So what do you think teman Pro 2, boleh bagi tahu aku di WhatsApp 081321.

2786696. Nah, masyarakat masyarakat yang ada di Papua nih ya, lebih sering mengenal gunung ini dengan nama Nemangkawi. Jadi masyarakat adat Amungme itu mengenal gunung ini dengan nama Nemangkawi. Gletser di Carstens Piramid Papua ya, itu memang hanya tersisa kurang dari 17 hektar dan diprediksi akan lenyap sepenuhnya di tahun 2027. Begitu deh. Padahal sebenarnya gunung Nemangkawi ini dijadikan masyarakat di sana tuh sebagai pusat spiritualitas serta identitas adat gitulah. Dan Nemang itu artinya anak panah. Kawi itu artinya putih. Gitu teman Pro 2. Wow. Dan masyarakat adat asli sana itu juga merasa sedih melihat hilangnya salju abadi yang biasa mereka banggakan di sana gitu. Dan gunung itu sangat menjadi harga diri atau pride dari orang-orang Amungme juga gitu. Jadi ketika terasa hilang begitu saja nantinya ya terasa hilang juga gitu ya jiwa-jiwa masyarakat adat yang di sana. Karena gunung itu selalu menjadi tempat yang begitu sakral dan juga melekat di hati masyarakat di sana. Begitu, dan dari dulu tuh selalu dibanggakan sama orang tua, leluhur nenek moyang mereka. Begitulah teman Pro 2. Aku aja yang maksudnya gak deket di sana ya, tapi rasanya kayak wow, informasinya tuh menurut aku kayak ada bangganya gitu ya, tapi ada sisi prihatinnya juga. Itu tetap sih teman Pro 2. So kita masih lanjut ada di Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Kita obrolin seputar lingkungan hidup.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Jentaka dari For Revenge featuring Faizal Permana. Hai hai catur, makasih selalu setia sama aku. Doraemon Nobita, aku mau Doraemon yang asli, beneran kayak Nobita. Ya udah, makasih ya catur. Iya, bentar lagi banget ya. Semangat ya, tapi kadang nggak harus semangat juga sih ya. Maksudnya tetap jalanin. Tapi kalau emang lagi energinya nggak begitu on banget, ya sudah deh ya. Tetap kasih yang terbaik juga tapi. Oke, masih dengan informasi seputar lingkungan hidup ya teman Pro 2. Ada dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang sempat share data kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi. Kalau berdasarkan data per Rabu 16 September, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, yaitu mencapai lebih dari 531 hektar. Wow. Sumatera Selatan ya, Sumsel. Dari luasan itu sebanyak 240 hektar telah berhasil dipadamkan, gitu teman Pro 2. Jadi memang gak hanya di Kalimantan ya, tapi di wilayah-wilayah dekat kita pun juga terjadi yang namanya kebakaran. Misal kayak kemarin di Solo ada di TPA Putri Cempo ya, di daerah Gunung Lawu pun juga gitu. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, orang yang kita cintai selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan ini menjadi pengingat buat kita, kamu tetap baik-baik, tetap sehat ya. Banyak-banyak bahagia, banyak-banyak rezeki, full senyum, pokoknya yang terbaik buat Tamam Pro 2. Syari Anjali harus turun mengudara, nanti masih saya hadirkan informasi di Info Pro 2. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu aku ada selama pengurangnya ya. Tahu gak kalau Kak Cian ngeplay Jentaka itu aku langsung mikir kemana-mana. Emang ya? Enggak sama sekali. Jujur, lagu Jentaka ini aku belum ngerti maknanya apa, serius. Jadi cuman masuk ke playlist aja gitu. Salah ya? Kalau ini salah. Jelas salah ini ya. Beneran itu. Aku malah catur bilang gitu, aku jadi mikir, lagu ini sebenarnya apa tau maknanya gitu. Terus belakangnya kan agak wah, loh kok serem. Kayaknya apakah isinya tentang mencoba untuk tersenyum apa gimana? Nanti deh aku dengerin, jujur beneran aku cuman masukin atau berada di playlist aja lagu ini, tapi belum begitu mendengarkan dan mendalami makna lagunya. Gitu catur, tidak kok ya. Udah deh ceritanya, kamu jadi makin grantes di hatiku ya. Oke, baiklah, nanti habis ini ditemenin Rama Gemzi. Apa mau aku aja? Rama Gemzi udah siap nih mengudara menemani kamu, udah nemenin aku juga di studio Pro 2. Jadi, Syari Anjali turun mengudara. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a beautiful day and wonderful life and beautiful soul. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu terus diantisipasi secara ketat oleh aparat gabungan di Kabupaten Karanganyar. Meskipun titik api saat ini masih membakar kawasan petak 39 RPH Manyul, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kobaran api itu dilaporkan hanya berjarak sekitar 4 km dari wilayah Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Untuk memastikan potensi penyebaran api, Polres Karanganyar menggelar rapat koordinasi bersama BPBD, TNI, Perhutani, pihak kecamatan sampai kelompok relawan di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, hari Rabu 16 September kemarin. Langkah utama yang disiapkan adalah pembuatan ilaran atau sekat bakar dengan lebar minimal 5 meter pada titik rawan sebelum api meluas ke wilayah Karanganyar.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Timnas voli putri Indonesia lolos ke babak perempat final Asian Games 2026 setelah menghajar Nepal dengan skor 3-0. Rincian skornya 25-12, 25-21, dan 25-20 dalam pertandingan Pool A di Park Arena Komaki hari Kamis kemarin. Lolosnya Indonesia itu didapatkan karena Nepal sudah 2 kali kalah di Pool A sebelum akhirnya bertemu Indonesia dan dihajar oleh Indonesia dengan skor yang telak. Ternyata sebelumnya Nepal juga takluk 0-3 dari tuan rumah Jepang pada pertandingan pertama. Dengan 2 kekalahan itu, Nepal tidak lagi bisa bersaing dengan Indonesia atau Jepang dalam memperebutkan 2 tiket ke perempat final Asian Games 2026. Sementara bagi Timnas Voli Putri Indonesia, meski lolos ke perempat final Asian Games 2026, pasukan Marco Sugihamene ini masih menyisakan laga terakhir Pool A melawan Jepang pada hari ini. Dan pertandingan itu menentukan nasib Indonesia sebagai juara atau runner-up Pool A di babak perempat final nanti.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Yes, teman Pro 2 di 105,5 Pro 2 FM. Solo, aku balik lagi nemenin teman Pro 2 sama aku Rama GMZ. Sekarang aku nemenin di santai siang teman Pro 2. Gimana kabar kalian teman Pro 2? Semalam abis ketemu aku dan sekarang sesuai janji aku nemenin di santai siang di Pro 2 Idlis. Kita bakal seru-seruan bareng. Yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2. Aku tunggu sampai nanti jam 12, dan di jam 12 nanti kita bakal bahas kuliner, lanjut lagi bahas olahraga, dan lanjut lagi bahas entertain sampai jam 3 sore. So, yang mau gabung jangan lupa frekuensinya masih sama di 105,5 FM. Nomor WhatsAppnya di 081327866966 ada lagunya Coldplay, Everglow. Let's go!

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Nah, yang mau gabung atau request lagu, kalian boleh banget teman Pro 2. Aku tungguin, ada yang udah masuk di WhatsApp, ada yang mau request lagu, katanya Pamungkas beberapa kali kita saling memaafkan. Oke, aku puterin dari sini. Dan lanjut lagi dari Kak Minis. Hai kakak, aku Minis. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Oke, Selena Grace, Sumpah Mati. Ada nih kayaknya dulu. Sumpah Mati. Coba. Ada nih, Sumpah Mati. Oke, lanjut lagi. Terus, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya ya kak. Terima kasih banyak. Oke, thank you kak. Ada lagi dari Kak Tito, siang kak mau request Percuma Mahal Ini ya kak, terima kasih. Ada gak coba lagunya Mahal Ini yang Percuma? Kalau ada aku puterin langsung nih di Percuma, ada. Oke deh, masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Aku puterin dulu lagunya, ada Pamungkas beberapa kali kita akan saling maafkan. Terus lanjut lagi Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan lanjut lagi ada Percuma by Mahal Ini teman Pro 2. Kalian masih boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ di Pro 2 Hitlist. Let's go.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 sama aku Rama GMZ. Ada yang request lagu katanya sempurnanya aku NPD. Boleh langsung aja aku puterin abis ini. Dan ada yang mau request lagu juga, ada Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Boleh, aku siapin juga ya lagunya. Dan juga mau gabung atau mau request lagu kan Malaysia, boleh banget di WhatsApp di 081327866.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Masih di Pro 2 at least, teman Pro 2. Yes, sebelum ntar lagi geser, teman Pro 2, masih ada yang masuk. Ada yang mau request lagi, Utopia Hujan. Okay, dan Rex Orange County, Pluto Projector. Boleh, aku siapin dulu ya. Ada dua nih, teman Pro 2, Utopia Hujan dan Rex Orange County. Langsung aja aku puterin dulu Utopia Hujan dan Rex Orange County, Pluto Projector, teman Pro 2. So, yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Go!

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Yes, teman Pro 2. Masih di Santai Siang bareng sama aku Rama GMZ. Nah, kita udah geser dari Pro 2 Hitlist teman Pro 2, sekarang kita ke Pro 2 Kulineran. Kita bakal bahas kuliner-kuliner yang enak-enak pastinya. Nah, mungkin teman Pro 2 ada saran atau ada masukan, boleh banget kalian langsung aja. Atau mau rekomen, boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 081327866966 teman Pro 2. Pas banget teman Pro 2, rolasan ya.

Yes, teman berdua, di kulineran. Nah, aku udah buka baca dari rri.co.id. Ternyata teman berdua, ada ubi kuning panggang keju yang bisa jadi camilan manis sederhana. Ini jujur aku belum pernah cobain, teman berdua. Namanya ubi kuning panggang keju. Wah, kalau teman berdua ada nggak yang pernah coba? Kalau ada, boleh sharing ke aku, teman berdua. Nah, kita bakal bahas bareng ya. Ada ubi kuning yang jadi salah satu umbi yang punya rasa manis, alami, dan tekstur lembut setelah dimasak loh, teman berdua. Nah, kenapa itu bisa itu? Karena masaknya cara direbus atau dikukus, tapi ubi kuning juga bisa dikembangkan jadi sajian yang lebih modern dengan tambahan beberapa bahan pelengkap. Ada salah satu olahan yang dapat dicoba adalah ubi kuning panggang keju. Ubi yang telah dikukus kemudian dibelah dan diberi margarin, susu, madu, serta keju. Setelah itu ubi dipanggang hingga di bagian atasnya meleleh dan sedikit berubah warna. Wow. Dan perpaduan rasa manis dari ubi ini dengan rasa gurih dari keju bisa mengkombinasikan loh, teman berdua, untuk menjadi santapan cemilan, teman berdua. Hidangan ini juga bisa ditambahkan kayak topping-toppingan loh. Ada meses, kacang atau coklat. Nah, juga ada cara ngebuat ubi panggang itu relatif sederhana, bisa dilakukan di rumah juga. Ada bahan-bahan yang gak terlalu banyak dan peralatan yang dibutuhkan itu gak terlalu banyak. Bisa disesuaikan di dapur, teman berdua. Nah, olahan ini tuh bisa jadi bukti kalau ubi itu gak hanya cocok dijadikan makanan tradisional loh. Dengan teknik pemanggangan dan tambahan topping, itu modifikasi masa kini ya, ubi bisa disajiin sebagai cemilan yang punya tampilan lebih menarik, teman berdua. Nah, gimana teman berdua? Pernah gak cobain ubi kuning keju, teman berdua? Kalau pernah, boleh dong sharing di sini di WhatsApp Pro 2 di 081327866966. Ada yang request lagu juga nih. Ada mau lagunya Sheila on 7, Memory Baik. Boleh, aku puterin ya. Mana nih? Kok belum bisa diputer? Oh, udah.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Yes, teman Produa, masih di Produa Kulineran. Mumpung di Produa Kulineran, teman Produa, aku tuh penasaran lagi sama Om Bibian nih. Ada Kimpul Crispy. Nah, apa sih Kimpul Crispy ini, teman Produa? Kalau teman Produa tahu nggak Kimpul Crispy apa ya itu, teman Produa? Penasaran banget, jujur aku penasaran banget dan aku mau bahas dulu, teman Produa. Nah, ada Kimpul Crispy yang jadi camilan, teman Produa, yaitu ada umbi-umbian yang bisa jadi pilihan bahan pangan yang diolah menjadi makanan sehari-hari. Selain ada singkong, ubi, dan kentang, terdapat ada kimpul yang bisa dikembangkan menjadi berbagai macam sajian. Umbi ini lebih banyak dikenal sebagai bahan makanan tradisional, tapi perkembangan tren kuliner ngebuat kimpul mulai dikreasikan menjadi makanan dengan tampilan dan cita rasa yang lebih beragam. Nah, teman Produa, kimpul ini jadi salah satu bahan pangan lokal yang cukup menarik untuk diolah karena dapat digunakan dalam berbagai jenis makanan. Ada umbi yang bisa dimasak dengan cara dikukus, direbus, digoreng, atau dicampurkan ke dalam adonan makanan tertentu. Dan teknik ini itu bisa menghasilkan kimpul yang lembut maupun renyah sesuai dengan jenis makanan yang dibuat. Ada nih salah satu kreasi yang dicoba adalah kimpul crispy. Potongan kimpul yang diolah hingga menghasilkan tekstur renyah kemudian diberi tambahan bumbu sesuai selera. Rasa gurih bisa menjadi pilihan dasar. Sedangkan bumbu balado, barbecue, keju, jagung bakar, sampai rasa pedas bisa digunakan sebagai variasinya. Nah juga nih teman Produa, olahan kimpul crispy ya, itu juga jadi salah satu alternatif loh camilan rumahan. Nah ngebuatnya itu juga cukup sederhana. Ada bahan yang diperlukan yang mudah disajikan, teman Produa. Nah makanan itu cocok banget untuk kalian nikmatin sama keluarga. Kalau mau lebih lihat detailnya tentang keripik kimpul ini, kalian boleh banget langsung aja lihat di rri.co.id, teman Produa.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

Yes, teman berdua, masih di Santai Siang nih. Kita lanjut lagi, abis kuliner kita bahas olahraga, teman berdua. Olahraga nih, ada Arema FC yang resmi pulangkan Hanif Syahbandi untuk kompetisi 2026-2027. Nah, Arema FC ini kembali merekrut Hanif Syahbandi untuk memperkuat skuad pada kompetisi 2026-2027. Gelandang ini masih menjalani proses pemulihan sehingga klub tidak menargetkan dirinya langsung tampil dalam pertandingan. Hanif nih bukan nama baru bagi Arema FC, tapi dia pernah memperkuat Singo Edan pada 2017 sampai 2022. Nah, selama periode ini Hanif menjadi bagian dari skuad Arema FC yang menjuarai Piala Presiden 2017-2019. Dan juga setelah meninggalkan Malang nih, Hanif melanjutkan karir bersama Persija. Kini kembali ke Arema FC lagi setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap kebutuhan lini di tengah, teman berdua. Ada general manager FC, Arema FC Yusnul Fitrandi bilang keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi pemain saat ini, pengalaman dan pengalamannya terhadap lingkungan klub juga jadi pertimbangan manajemen, teman berdua.

3.000 peserta dari 26 negara ramaikan Bromo Marathon 2026 2022. Ada yang ke-13 kalinya event lari bertaraf internasional Bromo Marathon kembali digelar. Ribuan pelari dari 26 negara di dunia tercatat mengikuti Bromo Marathon 2026 dan diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Sohib Absori di depan pelataran Bromo. Nah, para peserta ini berangkatkan adalah full marathon alias 42K selang 30 menit, kemudian giliran para peserta kategori 21K, half marathon, 10K, 5K, dan kid kategori. Founder Bromo Marathon, Deddy Kurniawan, bilang gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, sebab marathon ini lebih mengarah pada trail run, di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah berbatuan, akar pohon, jalur lumpur, atau rumput. Selain itu, ada peserta yang juga harus menghadapi tanjakan curam, turunan tajam, serta kondisi alam tidak bisa diprediksi. Sehingga penilaian tidak hanya soal kecepatan di jalur rata, tapi juga kekuatan fisik, teknis, navigasi, dan ketahanan mental, teman berdua. Untuk tahun ini, jumlah peserta yang terdaftar mengikuti Bromo Marathon ada capai 3.000 orang. Dari jumlah tersebut, paling banyak nih sebagai peserta di kategori 10K dan 21K. Dan sisanya mengikuti kategori 42K, 4K, and kids kategori, teman puluh dua. Wah, banyak juga ya. 42K itu jauh banget, teman puluh dua.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. The Great Protector.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba sini, saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan...

Yes, tahun 22 kita udah geser dari olahraga, kita geser ke entertain. Nah, ada yang menarik di sini. iPhone Duo. Wow. Biasanya kan HP Samsung yang bisa dilipat. Ini ada iPhone Duo yang resmi hadir sebagai ponsel lipat perdana. Wow, keren juga nih. Kita bakal bahas 92. Nah, Apple ini akhirnya resmi menambah pasal smartphone. Smartphone lipat pastinya dengan memperkenalkan iPhone Duo pada minggu kemarin teman 22. Dan kehadiran ini menjadi tonggak sejarah baru sekaligus perubahan desain paling radikal bagi sejarah iPhone. Nah, berukuran layaknya paspor saat dilipat, iPhone Duo ini punya Super Retina XDR 7,6 inci ketika dibuka, 50% lebih luas dari layar iPhone 18 Pro Max. Nah, ada CEO Apple, John Chernos, menyoroti absennya Face ID yang kini digantikan oleh pemindik sidik jari, Touch ID, dan tombol samping. Keputusannya juga diambil demi menjaga kerapikan perangkat yang juga telah dibekali ketahanan air bersertifikasi IP68. Dan di balik cupnya tertanam chipset Apple A20 Pro 2nm yang disandingkan dengan sistem pendingin vapor chamber yang performanya tetap maksimal tanpa kendala panas. Pengalaman layar ganda ini makin optimal berkat iOS 27 yang ngebawa fitur multitasking tingkat lanjut seperti split view. Nah, ada lagi nih, juga dibekali lensa utama 48 megapiksel fusion dan 48 megapiksel ultra wide tanpa kehadiran lensa telefoto. Meski sekundernya membawa inovasi duo preview, memungkinkan subjek untuk foto melihat perhatian jauh diri mereka sendiri dari layar luar. Kamera depannya sendiri menggunakan lensa 12 megapiksel center stage 22. Kalau dilihat-lihat ya, canggih juga loh ini, radikal banget perubahannya dari yang HP smartphone biasa jadi lipat-lipat tahun 22.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Yes, teman Pro 2, masih di Pro 2 Entertain, teman Pro 2. Ada rekam jejak seri driver sebagai rival utama GTA sejak era PlayStation 1. Wah, ini game legendaris banget, tapi aku belum pernah main, jujur teman Pro 2. Nah, sebelum dunia game bergenre open world dan aksi kriminal didominasi oleh waralaba Grand Theft Auto GTA, industri hiburan digital pada akhir dekade 90-an pernah menyaksikan persaingan sengit antara dua raksasa seri game driver. Pertama ada pengembang Reflection Interactive dan penerbit GT Interactive pada tahun 99 untuk konsol PlayStation 1, PS1 dan hadir sebagai rival utama yang menantang dominasi GTA di era awal format action driving. Kehadirannya driving di masa PS1 menjadi fenomena tersendiri karena menawarkan lompatan teknologi visual revolusional pada zamannya. Ketika seri awal GTA, GTA 1 dan GTA 2 masih menggunakan sudut pandang kamera dari atas top down 2D perspective. Driver secara berani menyajikan simulasi berkendara 3D yang sepenuhnya dinamis di 4 kota besar berlatar Amerika Serikat, Miami, dan San Francisco, Los Angeles, dan terakhir New York. Berdasarkan analisis retrospektif dari media teknologi dan industri game terkemuka seperti IGN, GameSpot, serta Eurogamers, seri Driver memegang posisi legendaris berkat keberhasilan mengeksekusi sistem fisika, berkendara yang realistis, dan menantang pada keterbatasan perangkat keras PS1. Dan pengalaman ini mengendalikan mobil muscle car bergaya 7 bulan lengkap dengan efek suspensi berat dan kehancuran fisik mobil yang menciptakan standar baru simulasi balap aksi ala film-film Hollywood, teman Pro 2. Nah, aku baru tahu ada game ini, teman Pro 2, dan dia menjadi rivalnya GTA. Wow, baru tahu ternyata ada game ini. Nah, kalau kalian teman Pro 2 pernah enggak main game ini, teman Pro 2? Kalau pernah boleh dong sharing di aku di 081327866966.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya. Dari tadi jam 10 sampai sekarang mau jam 3 sore teman Pro 2, aku nemenin teman Pro 2 di Santai Siang. Dan saatnya harus aku ramai GMZ, pamit undur diri, pamit mengudara dari Santai Siang, dan bakal ditemenin sama Jeje Magenta abis ini teman Pro 2. Ramai GMZ, pamit undur diri, pamit mengudara, ketemu aku lagi besok teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 5 pagi sampai jam 10 siang besok. So, jangan kemana-mana, frekuensinya jangan dipindah. Tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Drama GMZ, pamit undur diri, pamit mengudara, dan out. Dadah teman Pro 2, see you besok.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Selamat sore teman berdua, ketemu lagi sama Cece Majenta setelah beberapa jam gak ketemu ya. Karena terakhir kemarin ketemu di pagi harian. Sekarang teman kamu di sore hari, plat AD sampai nanti jam 4 sore. Habis itu lanjut lagi di sore ceria yang akan di take over sama Cece Majenta di hari Jumat ini. Karena biasanya detik ya, kemarin detik kan akan diambil alih sama Cece Majenta sampai jam 7 malam nanti. Gimana kabar kamu di hari Jumat aja ini? Sudah teman berdua ternyata ya, gak kerasa. Semoga kamu selalu happy, selalu dikelilingin kabar baik dan selalu sehat. Pokoknya enjoy your life. Langsung aja buat yang mau update-update informasi kamu dan sekitarnya ya. Sedang di mana kamu? Kalau sedang di Solo berarti mungkin ya plat AD dan sekitarnya. Solo dan sekitarnya. Kalau di Jogja mungkin boleh. Silahkan Jogja dan sekitarnya atau dimanapun itu silahkan update-update informasi. Di sekitar kamu boleh sapa-sapa aja di WhatsApp juga 081327-866-966. Di sini aja teman-teman berdua, jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

cinta. Informasi Solo dan sekitarnya, teman Pro 2 masih barengan sama Jajah Majen tadi sore hari ini. Mau update informasi dari rri.co.id, ada Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, teman Pro 2, yang mengembangkan konsep kampung seni yang menjadikan aktivitas kesenian sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Pengembangan tersebut, teman Pro 2, diarahkan menjadi kampung wisata yang tidak hanya menampilkan seni budaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Lurah Jebres, Renita Inawijaya, dalam dialog jagongan hari Kamis 17 September 2026 nih, bilang teman Pro 2, wilayahnya memiliki beragam potensi seni. Mulai dari pedalangan, tari hingga karawitan. Potensi tersebut tumbuh di tengah masyarakat dan dinilai perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dan Ketua Pok Darwis Kelurahan Jebres hari Sabtu teman Pro 2, menyebut sejumlah potensi sejarah dan budaya juga telah dipetakan untuk mendukung pengembangan kampung wisata. Di antaranya di Jebres ini teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin sudah pernah main-main atau mungkin kamu punya saudara atau mungkin kamu warga Jebres. Mungkin ya kamu bisa langsung ini ngajak teman-teman kamu buat berwisata ke kampung wisata Jebres ya. Dan di antaranya ada Sendang Pengantin, Gunung Kendil, kawasan tempuran sungai dengan Bengawan Solo, serta berbagai sanggar dan kelompok seni di wilayah Jebres. Menurut Hari Sabto, teman Pro 2, konsep kampung seni tidak semata-mata menghadirkan pertunjukan bagi wisatawan. Kehidupan para pelaku seni sehari-hari justru menjadi bagian dari pengalaman wisata yang ingin dikembangkan. Respect buat Jebres, teman Pro 2 ya. Bisa banget nih ya kamu yang selain warga Kelurahan Jebres ya, silahkan teman Pro 2 ya, kamu bisa mengajak nih warga kelurahan di sekitar kamu buat mengembangkan wisata atau mungkin budaya atau mungkin potensi-potensi yang ada di sekitar kamu. Informasi selengkapnya boleh langsung dicek di rri.co.id teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di informasi Solo dan sekitarnya teman Pro 2, tapi mau bacain WhatsApp dulu ya dari Bay. Selamat sore Kak, request lagu Kita Lawan Mereka dari Stand Here Alone. Makasih Kak. Oke, nanti coba aku cariin ya request lagunya ya Bay ya. Teman Pro 2, kamu yang mau update-update informasi ke JJ Majenta, ke Pro 2 FM Solo, silahkan boleh banget 081327866966. Informasinya apapun itu ya, sekitaran kamu boleh. Informasi traffic juga boleh banget teman Pro 2, silahkan ya buat kamu yang mungkin lagi berjalan-jalan atau mungkin bersepeda-bersepeda atau bermotor ria atau bermobil ria ya, muter-muter kota Solo, update informasi traffic boleh, cuaca juga boleh. Siapa tahu teman Pro 2 di sore hari ini ya, siang hari tadi emang jujur panas banget ya. Mungkin di daerah kamu sudah hujan kah? Bisa banget kamu informasikan ya. Kirim infonya apapun itu teman Pro 2 ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Solo.

Teman berdua jangan dipindah frekuensinya. Habis ini lanjut lagi di Sore Ceria barengan sama Jeje Majenta ya, yang akan mengambil alih Sore Ceria di hari Jumat ini. Jadi di sini aja masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: Vibe.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Netflix menyiapkan film terbaru Narnia The Magician Nephew yang akan disutradarai oleh Greta Gerwig. Film petualangan epik tersebut Teman Pro 2 diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Narnia The Magician Nephew menjadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama. Gerwig akan bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis untuk film tersebut Teman Pro 2 dan dilansir dari Tudum by Netflix Jumat 18 September 2026. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Pemutaran pratinjau khusus di IMAX Teman Pro 2 akan dimulai pada 10 Februari 2027 sebelum tersedia di Netflix pada 2 April 2027.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pelatih baru timnas Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Pemanggilan tersebut menjadi yang pertama bagi Jurgen Klopp sejak dipercaya menangani timnas Jerman. Jurgen Klopp Teman Pro 2 membagi 44 pemain tersebut ke dalam 2 kelompok untuk menjalani 4 pertandingan pada bulan September dan Oktober 2026. Kelompok pertama terdiri dari 24 pemain untuk menghadapi Belanda pada 24 September dan Yunani pada 27 September. Sementara itu, kelompok kedua disiapkan untuk menghadapi Serbia pada 1 Oktober dan kembali bertemu Yunani pada 4 Oktober 2026. Dari 44 pemain yang dipanggil Teman Pro 2, sejumlah nama merupakan debutan di timnas senior Jerman.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yuk teman Pro 2, informasi lalu lintas Kota Surakarta di sore hari ini. Saat ini Pro 2 FM Solo sedang mencoba untuk terhubung dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Masih berdering teman Pro 2 ya, kita sambil menunggu juga, silahkan buat kamu langsung aja yang ada informasi-informasi yang bisa diupdate ke Pro 2 FM Solo mengenai traffic di sore hari ini, langsung boleh ke WhatsApp 081327866966 teman Pro 2 ya. Siapa tahu kamu lagi di jalan, lagi nyore ya teman Pro 2 ya, mau kemana pun itu, nyore di Waduk Cengklik mungkin teman Pro 2, atau mungkin ke mana ya, spot-spot nyore yang deket-deket aja mungkin teman Pro 2. Nah sekarang sudah terhubung sepertinya. Oh masih mencoba ya teman Pro 2 ya. Silakan juga buat kamu yang mau update informasi dan sudah terhubung. Selamat sore.
2: Selamat sore mas.
1: Selamat sore, dengan rekan siapa?
2: Dengan Arya.
1: Dengan rekan Arya. Monggo silakan mas Arya laporannya di sore hari ini.
2: Baik, kita informasikan pantauan Mas Lintas Kota Surakarta untuk sore hari ini tanggal 18 September jam 4 pukul 16 menit. Saat ini Kota Surakarta terpantau cuaca cukup cerah. Dan kita informasikan pantauan arus lalu lintas untuk sore hari ini, kita mulai dari kawasan Kleco yang masuk Kota Surakarta terpantau arus lintas cukup lancar. Kendaraan dominasi kendaraan roda 4 maupun sepeda motor pribadi. Menuju di simpang 3 Farokan untuk saat ini arus lintas dari arah barat maupun dari arah timur. Kendaraan dari arah timur cukup panjang, kemudian dari arah barat terpantau juga cukup panjang. Kemudian kita menuju simpang 3 Kerten, arus lintas saat ini dari arah barat maupun dari arah timur terpantau ramai lancar. Menuju di kawasan Tugu Wisnu, arus lintas saat ini dari arah selatan cukup padat dikarenakan ada truk yang mogok atau pecah as rodanya depan di kawasan depan pom bensin Manahan. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang Makobrimob, arus lintas saat ini dari arah timur yang menuju ke barat cukup ramai lancar. Menuju di Jalan Slamet Triati, untuk saat ini dari Simpang Gedengan sama dengan kendaraan Lada, khususnya dari arah barat, terpantau arus lintas saat ini cukup ramai lancar. Kemudian di kawasan di UNS, saat ini arus lintas yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang Dawung, saat ini arus lintas dari arah Solo Baru yang masuk Kota Surakarta maupun dari arah Surakarta yang menuju ke Solo Baru terpantau cukup ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif dan selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Dan kami juga menginformasikan apabila ingin melihat keadaan arus lintas secara live streaming bisa download aplikasi di Android yaitu Dipantau Lalu Lintas Kota Surakarta. Demikian pantauan arus lintas sore hari ini tertib lalu lintas Cermin Budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore rekan Arya. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.

0: Ya, teman berdua di sore hari ini seperti biasa ya, kalau di sore ceria pasti akan kedatangan tamu-tamu spesial teman berdua, dan di sore hari ini Jajama Cinta akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Libria Widyastuti dan Mas Muhammad Aziz Zailani dari Uniba Soundfest 2026. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Cici.

0: berarti band-bandan dulu ya Mas sampai sekarang?
1: Sekarang formatnya beda. Kalau dulu masih dengan anak-anak band, sekarang sudah dengan dosen-dosen.
0: Oh, iya. Tapi masih ngeband enggak Mas? Kalau iya, ada album boleh loh ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM Solo. Wah, ini dia nih biasanya. Kalau udah lama enggak gitu biasanya membangkitkan gairah-gairah buat bermain musik lagi. Silakan Mas promo di sini Mas. Oh, gitu.
1: Iya, siap, siap Mas sih.
0: Oke. Ditunggu ya Mas ya. Oke. Dari Unibas Soundfest 2026 nih, teman Pro 2, bisa diceritakan dulu mungkin dari Ibu Libria ya, apa sih Uniba Soundfest 2026 ini? Nanti Mas Aziz juga boleh menambahkan.
2: Baik. Ya, Mas JJ dan juga teman Pro 2.
0: Yes.
2: Jadi Uniba Soundfest 2026 itu adalah lomba band untuk tingkat pelajar SMA, SMK, dan juga sederajat. Jadi boleh satu sekolah, boleh beda sekolah, boleh juga misalnya ada dalam satu sekolah, tapi ada yang mahasiswa gitu juga boleh. Tapi intinya harus ada yang pelajar SMA atau SMK atau sederajat.
0: Oke.
2: Gitu. Nah, lombanya ini tahap satunya itu adalah seleksi secara online, audisi online. Audisi online itu batas pengiriman videonya masih sampai 29 September 2026.
0: Oke. Gitu ya.
2: Jadi karena kesempatannya masih agak panjang ya, teman-teman yang merasa pelajar SMA, SMK, dan sederajat itu silahkan segera karena hadiahnya wah mantap Mas.
0: Wah nanti kita gali lagi teman berdua ya. Mas Aziz mau menambahkan, monggo silahkan.
1: Iya terima kasih. Uniba Soundfest 2026 salah satu tujuan yang kita garis bawah itu adalah selain kampus sebagai katalis pendidikan akademis, tentu saja kampus mempunyai esensi sebagai katalis seni dan budaya. Salah satunya kita menyasar para Gen Z ini, para Gen Z yang sekarang duduk di SMA, SMK sederajat untuk berkompetisi, untuk mengekspresikan seni dan budayanya di dalam sarana berupa Uniba Soundfest 2026. Jadi melalui acara tersebut kita harapkan nanti termasuk teman-teman Pro 2 kalau ada yang berminat mumpung seleksi masih berlangsung diikuti saja hadiah-hadiah yang menarik termasuk ada nanti beasiswa juga.
0: Oke.
1: Itu menjadi salah satu output yang nanti akan kita berikan ke para pemenang.
0: Oke. Ibu Libria, Mas Aziz, kenapa ini nyasarnya ini nanti ya, targetnya ini kenapa teman-teman pelajar gitu?
2: Pak Aziz, saya dulu. Oke. Ya, karena pelajar itu harus kreatif ya. Jadi kami tuh pengen siswa-siswa itu bukan hanya melulu belajar, tapi dia juga bisa mengasah. Dan kita memberi ruang untuk bakat-bakat itu. Karena mungkin mereka sering latihan di sekolah mungkin di studio, tapi langsung show off di depan penonton itu mungkin masih jarang. Jadi kami memberi kesempatan itu kepada mereka. Selain itu ya pastinya kita melebarkan sayap supaya anak SMA SMK itu tahu Uniba itu seperti apa.
0: Oke.
2: Uniba itu di mana, wow-nya seperti apa. Gitu.
0: Oke. Mas Aziz mau menambahkan?
1: Terkait dengan ruang kreatif seni dan budaya ya melalui festival band ini yang memang menyasar generasi-generasi muda karena benar seperti disampaikan Ibu Libria tadi terkait dengan sarana untuk mengkreasikan kreativitas dari teman-teman Pro 2 yang masih Gen Z, SMA, SMK sederajat membutuhkan ruang yang memang dikemas dengan cara-cara khusus agar menarik. Soalnya kalau kita amati bersama Mas perkembangan kota Surakarta ini kan luar biasa ya. Kita Slamet Riyadi sekarang zaman saya coffee shop itu hanya 2 di Slamet Riyadi.
0: Bisa dihitung jari.
1: Bisa dihitung jari. Sekarang bisa dibayangkan ya landscape pertemuan antara budaya dan juga perkembangan anak-anak zaman sekarang. Itu perlu kita untuk gali lagi ekspresi dalam ruang-ruang seni budaya tadi. Nah, Solo itu sudah terbersit ya jadi salah satu kota yang sekarang juga bisa kalau kita dulu kiblatnya Jogja ya. Sekarang Solo

0: Oh, sudah bisa lah berbicara untuk hal tersebut ya dalam konteks ruang generasi muda gitu mas.
1: Oke. Udah punya identitas sendiri lah ya mas kota Solo ini ya. Nah mas Aziz dulu deh lagi deh mas, kenapa yang dipilih ini lomba band mas? Kenapa nggak di bidang seni yang lain atau jangan-jangan emang udah ada?
0: Berbicara mengenai Soundfest itu salah satu acara dari Malam Puncak mas. Dimana pagi harinya kita ada batik fashion show, kemudian ada talk show, LKP-LKP dan pelatihan, kemudian ditutup dengan Soundfest dan Malam Puncak. Nah, nanti kita ada bintang tamu spesial juga mas di Malam Puncak.
1: Wah ini dia, ya. Belum bisa di-spill mas bintang tamunya?
0: Oh bisa ya Bulip ya?
2: Bisa.
1: Oh ya. Ada siapa ya mas nanti?
0: Owah Gerben.
1: Owah Gerben. Band humor ya teman pro 2 ya. Asal Solo tuh, asli Solo teman pro 2 ya. Oke, jadi emang nanti di serangkaian Uniba Soundfest 2026 ini akan ada acara ya selain lomba band ini ya berarti ya Mas ya. Oke. Kalau boleh tahu itu di tanggal berapa Ibu Libria?
2: Di tanggal 3 Oktober 2026 di harinya hari Sabtu.
1: Kita
2: dari pagi sampai dengan malam ya, insya Allah nanti Owah Gerben akan tampil di puncaknya jam sekitar jam 9 malam.
1: Oke. Nah, kalau di tahun ini Uniba Soundfest kan tadi dengan serangkaian acaranya, terus nanti akan ada lomba band juga. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, apakah ada juga Ibu?
2: Tahun sebelumnya ada tapi sudah zaman dulu kalah. Jadi tahun 2000 sekitar 14-15 mungkin. Saya juga belum di situ. Jadi sudah deh. Oh bukan maaf, 2009 atau 2000 sebelumnya. Tapi setelah itu kan lama enggak ada. Saya juga kurang tahu kenapa. Ini pencetusnya adalah beliau sebagai ketua milat itu. Kebetulan kan kami juga ada band di kampus,
1: asik,
2: dosen.
1: Asik.
2: Beliau leadernya.
1: Asik,
2: saya
1: Mas
2: vokalisnya.
1: Aziz. Wedede. Mau satu lagu dulu?
2: Harus satu album.
1: Oke, terus Bu, monggo.
2: Ya, jadi karena mungkin beliau kebetulan juga anak band, terus akhirnya dibuatlah kenapa enggak lomba band. Karena sebenarnya kalau ide itu sudah lama, tapi memang alhamdulillah baru terrealisasi tahun ini ya, dari sekian tahun vakum tidak ada lomba band. Tapi kedepannya harapan kami di IG kami itu juga bukan namanya bukan Uniba Soundfest 2026, tapi Uniba Soundfest. Harapannya setiap tahun nanti akan ada gitu, mas, supaya pelajar-pelajar ini yang punya bakat ngeband itu memang punya wadah. Salah satunya adalah di Uniba.
1: Gitu. Berarti emang pencetusnya tuh Mas Aziz ya, Ibu ya di tahun ini ya. Mas Aziz, kok bisa tiba-tiba tergerak gitu di tahun ini lagi?
0: Uniba sebagai pranata pendidikan tinggi ya, Universitas Islam Batik Surakarta, saya ingin merebranding juga, jadi supaya orang memandang universitas itu tidak hanya ruang kaku untuk belajar saja. Tetapi banyak ruang-ruang kreatif seperti ruang seni bisa dieksplorasikan melalui musik, tari, budaya, tampilan lain-lain. Selama positif bagi pembangunan bangsa, itu merupakan ruang ideal yang harus diapresiasikan melalui hal-hal seperti ini. Itu mengingat pula kenyataan ya bahwasanya sekarang anak band di Solo dengan landscape yang tadi saya ceritakan, banyak ruang-ruang untuk tampil, itu menjadi kunci positif sebenarnya bagi perkembangan budaya generasi muda di Kota Surakarta. Jadi ide untuk kita menyelenggarakan festival band tidak lain adalah sebagai fasilitasi ya untuk perkembangan hal-hal tersebut.
1: Oke. Habis ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi teman berdua ya dengan Ibu Libria dan Mas Aziz dari Uniba Soundfest 2026. Buat kamu yang mau WhatsApp silahkan 081327866966. Habis ini balik lagi.

0: Masih barengan sama Jeje Magenta, sama Ibu Libria dan Mas Asis juga, teman pro 2 dari Uniba Soundfest 2026. Dan ternyata Mas Asis dan Ibu Libria ini satu band, teman pro 2 ya. Sampai sekarang masih aktif ngeband kah di kalangan, apa nama bandnya apa nih kalau boleh tahu?
1: Iya, kalau band yang dengan fakultas hukum, okay, itu namanya The Lecture.
0: Oh, The Lecture, ya. Oke. Okay.
1: Kalau yang lintas prodi, itu namanya The All Band.
0: The All Band, All, semua. All, oh, ya. Oh, oke. Okay.
1: Karena lintas prodi tadi.
0: Oke. Berarti Ibu Libria tergabung dengan Mas Asis di band yang mana?
2: Yang The All Band.
0: The All Band, oke. Okay. Kalau Ibu Libria berarti berposisi sebagai?
2: Vokalis.
0: Kalau Mas Asis?
1: Saya keyboardist.
0: Oh, mantap. Aduh, dan ternyata teman pro 2 ya. Ibu Libria dan Mas Aziz ini kan dosen ya, jadi saya ini kayak kuliah 2 SKS dari sehari-hari. Dan Mas Aziz tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga di off-air sama Ibu Libria juga. Mas Aziz dosen di Fakultas Hukum.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Ibu Libria di Fakultas
2: Pertanian.
0: Itu kalau lagi ngeband maksudnya di all band tadi, bawainnya lagu apa ini? Oh, ini lagu apa nih?
1: Ya, kalau lagu kita ya biasa sih Mas, pop, ada rock gitu. Okay. Kita sesuaikan dengan, ya cuma masalah selera mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Masalah selera, kadang saya seleranya agak ke yang 80-an.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang seleranya selera musik sekarang gitu ya. Ya tinggal sebagai hobi dan kemudian karena aktivitas dosen itu kan ya melelahkan ya, malah curhat ya, melelahkan. Artinya butuh apa, stimulus ya, untuk kita semangat kembali, kita merefresh pemikiran kita.
0: Oke, kalau Ibu Libria favorit musiknya apa nih? Genrenya apa nih? Genre favoritnya musik?
2: Genrenya lebih ke apa ya? Pop alternatif, rock.
0: Waduh, gokil. Oke, oke, oke.
2: Jadi kalau sama Pak Asis, saya seringnya sih bawain lagunya Dewa.
0: Dewa
2: atau karena kalau Uniba ini kan apa ya? Mayoritas tuh sukanya woyo-woyo. Jadi ya kita harus bisa juga itu nyanyi.
0: Oke. Kalau ininya berarti di tahun berapa Bu? Kalau dengerin lagu gitu sukanya. Di range tahun berapa kalau dengerin lagu,
2: mulai
0: misalkan streaming lagu gitu.
2: Lagu dari kecil sih.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya ayah saya juga dulu drama.
0: Keren.
2: Ibu saya di teater tapi juga bisa nyanyi.
0: Seni juga.
2: Adik saya semua alat band bisa.
0: Oke. Keren banget teman pro 2, dosen-dosen keren nih ya teman pro 2 ya.
2: Kalau saya bisanya cuma nyanyi gitu.
0: Nyanyi itu gak bisa itu, bukan cuma Bu itu. Oh, itu keren cuma banget itu teman pro 2 ya. Kalau lagu-lagu sekarang dengerin gak Ibu Libria?
2: Ya ada beberapa sih, paling lagunya Naikila.
0: Gitu. Woi, tuh hibdut tuh ya. Oh my man gue tuh ya. Kalau Mas Aziz lagu sekarang dengerin lagu apa Mas?
1: Apa ya, Wijaya.
0: Wijaya 80.
1: Apa, Delantis.
0: Oh Delantis, oke. Okay.
1: Iya yang baru-baru itu sih yang.
0: Oke. Ini dosen sekaligus kalau lagi butuh stimulus, ngeband teman pro 2 ya. Wah gokil. Kalau aktif ini gak, aktif setiap minggunya gitu ada gak? Seminggu sekali gitu ada di all band ini?
2: Kalau akhir-akhir ini udah. Mana sih, beliaunya sibuk sekali soalnya.
0: Oke.
2: Beliau kan juga ketua ini LIPMB, jadi penerimaan mahasiswa baru.
0: Oh iya, ini
2: kesibukannya luar biasa.
0: Bulan-bulan ini lagi sibuk-sibuknya ya berarti ya Mas Aziz.
1: Benar
0: ya.
1: Mas.
0: Oke. Kalau Ibu Libria di Uniba Soundfest 2026 ini sebagai apa Ibu, dan sudah sejauh apa persiapannya, secapai apa mungkin boleh mau sambat ya, boleh silakan.
2: Ya makasih Mas Yusya, jadi saya di Uniba Soundfest itu oleh Bapak Asis didapuk sebagai ketua.
0: Oke.
2: Ya, bukan karena kita satu band loh ya, tapi dilihat yang memang ngerti lah tentang band gitu ya. Terus persiapannya alhamdulillah sudah, ya itu tadi owah gerben sudah oke. Sudah sekitar 75% lah
0: persiapan
2: sudah. Ya untuk panggung dan lain-lain sudah, dengan vendor sudah. Lalu pendaftar juga sudah lumayan banyak. Cuma ya karena memang masih panjang ini pendaftarannya ya. Monggo, jadi SMA SMK se-Solo Raya.
0: SMA SMK se-Solo Raya, iya. Oke. Dan ini sudah berapa, Ibu kalau boleh tahu yang mendaftar boleh di-spill?
2: Yang mendaftar sudah banyak sih Mas, okay. Nggak usah di-spill pas jumlahnya ya.
0: Oke, okay. Tapi udah banyak banget sudah ya berarti banyak. Ya. Dan sekarang berarti di tahap untuk band ini berarti tahap seleksi atau seperti
2: belum,
0: apa?
2: Belum, oh, okay. Belum, karena kemarin ternyata ada juga yang semangat banget ya, karena ini diperpanjang, okay. Pengen dirubah dulu videonya jadi lebih bagus gitu, lebih proper. Karena kemarin kan awal itu pendaftaran sampai tanggal 15,
0: okay.
2: Lalu kami perpanjang. Mm-hmm. Dan pertimbangan apa? Memberi kesempatan yang memang belum sempat mendaftar gitu.
0: Oke. Tapi berarti sekarang kalau mau mendaftar belum ditutup ya? Masih bisa ya?
2: Belum,
0: Ibu ya?
2: Masih bisa. Berarti sampai tanggal 29 September.
0: Sampai 29 September teman Pro 2 buat kamu ya. Ini SMA SMK sederajat ya. Berarti ya, Ibu ya silakan mendaftar teman Pro 2. Kalau mau daftar di mana nih Mas Aziz?
1: Ya, daftar boleh mengirim video langsung ke IG kami, Unipa _ Soundfest.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian bisa juga menghubungi nomor PIC, nomornya Bu Libria dan kepanitiaannya. Nanti bisa kita share.
0: Oke. Berarti nanti tahap untuk seleksinya mungkin bisa di spill juga Mas Aziz, bikin video, terus nanti seperti apa?
1: Band mengisi identitas diri, kemudian mengirim form video ya ke alamat ya, ke Billy atau ke IG juga bisa. Nanti diseleksi oleh panitia, kemudian yang 10 besar terbaik akan tampil di acara puncak di tanggal 3 Oktober. Kemudian pemenang nanti juga tampil lagi sebelum bintang tamu di acara malam puncaknya.
0: Oke. Mas Aziz, tapi selain syaratnya harus pelajar SMA SMK sederajat, syarat lain apa nih buat ikut lomba band ini? Atau monggo Ibu Libria, monggo?
2: Syarat lain jadi membawakan lagu bebas ya.
0: Okay.
2: Bebas, jadi terserah ekspresikan tapi tidak mengandung sara. Lalu yang kedua tadi ya, jadi boleh satu sekolah, SMA SMK kan bisa jadi satu sekolah mereka ngeband, tapi bisa jadi juga misalnya dari SMA 1 ngeband sama SMA 5 itu juga boleh, gak masalah. Lalu misalnya ada yang ngeband sama anak kuliahan itu juga boleh. Itu. Lalu apa lagi ya, Pak?
1: Boleh tadi kalau tidak harus SMA SMK satu sekolah gitu tidak,
0: okay.
1: Tetapi ada unsur SMA SMK. Kadang itu kan kita bikin band SMA 1 sama SMA 2. Ada juga yang anggotanya kadang ada yang sudah kuliah atau masih SMP justru itu ya, itu kita fasilitasi jadi cukup merepresentasikan sebagai SMA SMK saja unsurnya, okay. Tidak seluruhnya.
0: Oke.
2: Persyaratan lengkap ada di IG-nya Uniba Soundfest.
0: Nah, boleh itu teman berdua ya, Uniba _ Soundfest ya, di ya. Instagram silahkan dicek ya teman berdua ya. Dan ini nanti tadi yang udah ke-mention juga di awal, boleh gak sih Bu Libria sama Mas Aziz di-spill hadiahnya berapa ini nanti?
2: Boleh.
0: Oke, monggo silakan.
2: Ya, untuk juara 1, juara 2, juara 3 itu semuanya mendapatkan beasiswa sebesar 231.750.000.
0: Wah,
2: itu untuk 5. Jadi bandnya itu personelnya kan 3-5.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalnya satu band ada 5 ya, 5-5-nya dapat beasiswa. Tapi tentunya yang kuliah di Uniba.
0: Iya.
2: Jadi kalau menang juara 1, 2, 3 kuliah di Uniba gratis sampai lulus.
0: Wah, oke.
2: Itu yang pertama hadiahnya. Lalu yang kedua adalah yang juara 1 itu ada uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang juara ketiga itu ada 1,5 uang tunainya, dan yang juara ketiga itu ada 500.000 rupiah.
0: Okay.
2: Lalu ada juga piala, ini sudah approve sama Pak Wali Kota, Ibu Wali dan Bapak Rektor. Jadi juara satunya itu adalah piala Wali Kota, juara dua itu piala Ibu Wali, dan yang juara tiga piala Rektor.
0: Oke.
2: Ada sertifikat juga untuk masing-masing posisi band ya. Jadi misalnya satu band ada 5 orang ya berarti masing-masing nama itu ada sertifikatnya.
0: Oke. Wah, menarik sekali teman Pro 2 dari hadiahnya aja. Kamu sudah bisa kan membayangkan sangat menggiurkan teman Pro 2 ya ini Unibas Soundfest 2026 ini. Habis ini kita masih ngobrol-ngobrol teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau WhatsApp silahkan masih dibuka WhatsAppnya 081327866966. Habis ini kita balik lagi. Sorry, okay.

0: Uniba Soundfest 2026 teman berdua masih barengan sama Ibu Libria dan Mas Aziz. Mas, ini nanti kalau di acara puncak, kalau misalkan ada teman pro dua nih yang mau nonton, mau hadir, boleh gak sih apa khusus buat Warlock atau Akamsi Uniba aja nih Mas?
1: Iya, sangat-sangat-sangat diperbolehkan. Okay. Jadi kalau para teman pro dua yang sebagai pendengar setia pro dua RRI ingin mengetahui dan ingin berpartisipasi menonton langsung acara, silahkan datang pada tanggal 3 Oktober 2026. Acara Soundfest akan dimulai jam 2 sampai jam 10 malam. Tapi kalau ingin melihat dari pagi ada batik fashion show, kemudian ada stand-stand di sana, LKP dan lain-lain, monggo, kita sudah ready dari jam 8 pagi.
0: Oke, berarti bertempat di
1: kampus
0: Uniba
1: Surakarta.
0: Yes, boleh sama berdua. Halaman depan kampus Uniba. Silakan teman perdua nanti di tanggal 3 Oktober ya. 2026 silakan boleh main-main ke halaman depan kampus Uniba teman perdua ya. Gratis ya Mas ya?
2: Gratis.
0: Gratis. Gratis ajak siapapun itu boleh ya, teman perdua ya. Ibu Libria monggo boleh diajakin lagi mungkin teman perdua yang mau mendaftar di lomba band ini. Apakah masih boleh? Ketentuannya apa saja? Syaratnya boleh dispil dikit-dikit juga boleh, silakan lagi monggo.
2: Ya, terima kasih Mas Cece. Okay. Ya, bagi teman pro 2 ya, siapapun di sana, anak SMA, SMK sederajat, silakan untuk mendaftar di lomba band tingkat SMA SMK Uniba Soundfest 2026. Karena pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 29 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Jadi masih sekitar 11 hari lagi. Masih ada waktu untuk membuat video. Tunjukkan aksi terbaikmu ya. Kualitas video kita tidak ada penilaian di itu ya. Jadi yang kita nilai itu adalah dari perform Anda, lalu suara, aransemen, pokoknya musikalitas Anda yang kita nilai. Jadi untuk kualitas video itu tidak menjadi bagian dari proporsi nilai. Ya, karena hadiahnya yang sangat wow. Di mana lagi itu ada lomba band yang hadiahnya sewow ini gitu ya. Monggo mumpung masih ada kesempatan, dipersilahkan segera mendaftar di Uniba Bit.ly Uniba Soundfest 2026.
0: Okay.
2: Itu linknya Mas.
0: Okay,
2: atau
0: okay,
2: bisa juga nanti langsung hubungi saja. Kalau di kontak person nama saya Olip 081-327-55-6755. Insya Allah akan fast respon ya.
0: Okay.
2: Jadi silahkan jangan ragu, silahkan WA saja. Pasti akan saya jawab dengan senang hati.
0: Langsung teman pro 2 ya. Mas Aziz mau menambahkan silahkan.
1: Ya, teman pro 2 yang ingin berpartisipasi, jangan lupa kita masih 11 hari lagi. Mengingat hadiah ada komponen beasiswa, bisa dikatakan ini beasiswa jalur musikalitas. Melalui Soundfest, Uniba Soundfest 2026, tunjukkan musikalitas kalian dan ada beasiswa bagi yang berminat kuliah di Uniba, itu sangat-sangat bombastis ya, karena sampai lulus nanti akan di bebaskan dari tagihan biaya.
0: Asik. Oke. Silakan teman pro 2 ya. Jangan lupa buat daftar. Tunggu apa lagi, tadi udah di-spill hadiahnya benar-benar sangat-sangat menggiurkan teman pro 2 ya. Langsung aja bisa dicek di Instagramnya di mana, Ibu, Mas?
2: Uniba_Soundfest
0: Di sana sudah lengkap ya, sudah bisa lengkap. Dicek syaratnya dan betul, ada kontaknya Ibu Libria juga ada nanti yang bisa dihubungi ya, Ibu ya. Ibu Libria, Mas Aziz, terima kasih banyak sudah.
1: Terima kasih Mas Aziz.
0: Yes, main-main sama ke Studio Prodo FM Solo. Sukses buat Uniba Soundfest 2026-nya. Nanti semoga kita bisa bekerja sama juga nanti ke depannya di agenda-agenda yang baik juga pastinya. Terima kasih Ibu, Mas ya. Terima kasih juga teman pro 2 buat kamu. Jangan dipindah frekuensinya, aku masih sampai jam 7 malam nanti nemenin kamu.

0: lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
4: Emangnya itu lagu daerah ya?
5: Bukannya itu lagu anak-anak?
4: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
4: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
4: ada di kandang Pak Wijo.
6: Itu siapa?
4: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
7: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

selfish. Masih di sore-sore barengan sama Jaja Majenta, teman Pro 2 ya. Zona Detik ganti nama apa ya kalau Jaja Majenta yang siaran ya? Zona JJ kali atau zona apa ya? Kurang banget zona JJ. Apa ya teman Pro 2 ya untuk menggantikan siaran Jaja Majenta di sore hari ini aja sih. Sebenarnya enggak usah dipikir-pikir amat ya. Kan cuma gantiin enggak Senin sampai Jumat gitu. Tapi tenang aja teman Pro 2 buat kamu yang bertanya-tanya, Despatika mana Bray? Kan biasanya kemarin tak telepon ya kalau aku siaran di sore hari gantiin Deswa sama Tika ya, nggak gantiin sih sebenarnya, emang tak rebut aja emang. Tapi tenang aja, nanti Atika di malam hari akan nemenin kamu teman Pro 2. Jadi kita lagi emang ada program switching-switching gitu, yang biasanya malam hari nemenin sore, yang biasanya sore nemenin di malam, biasanya malam ke pagi gitulah pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp silahkan, ini udah ada WhatsApp yang masuk, habis ini aku bacain deh buat kamu teman Pro 2, silahkan, masih aku tungguin di 081327866666. Please temenin aku teman Pro 2 ya, aku sendiri banget nih sore hari ini.

0: Mau bacain WhatsApp dulu ya teman berdua di sore hari ini. Ada dari Bay. Selamat sore kak, request lagu Kita Lawan. Oh ini yang tadi deng ya. Selamat sore kak, mau request lagu lagi dong. Her dari Jake. Oke boleh nanti aku coba cariin ya request lagu kamu ya. Sepertinya sih ada ya. Ditunggu ya Bay ya. Lanjut lagi teman berdua dari Ninda. Jumat depan Bray, request lagu Arseli Sampai Selamanya ya Jake. Oke nanti coba aku cariin ya. Jumat minggu depan ya berarti ya. Akhirnya lagu top 10 Indonesian Idol di season 14 udah ada di Radio Kakak. Ah, emang udah ada di Plus Pro 2? Coba ya kalau ada nanti aku puterin ya Ninda ya. Zoje aja Bray. Zoje, oh Zona JJ gitu. Bagus deh ya. Bagus katanya. Nah coba deh ya nanti. Enggak sih kan cuma sore ini aja yang. Kamu tetap ditemenin sama Detik nanti sama Pro 2 ya. Bagus katanya. Eh bagus ya, thank you ya Ninda ya. Zoje, Zona JJ. Zona JJ. Kayak stick ya. Tadi Deswa siaran apa? Tadi Deswa, emang tadi Deswa siaran ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya Deswa libur deh. Hari ini teman Pro 2 nanti. Nanti malam sama Tika ya. Di malam hari. Jadi buat kamu yang mau join di malam hari silahkan ya. Mungkin Deswa juga gak ada juga nanti. Ya kamu nanti request aja sama Tika. Kalau Tika siaran, kamu bilang aja teman Pro 2. Tik, Deswa mana? Harus kesini. Cepet gitu. Kalau gak mau, gak boleh. Harus mau gitu.
1: Hold me close, let me dead in my eyes, till the day that I die, I just wanna feel alive.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Masih barengan sama Jeje Majenta atau Mambro 2 ya, di sore ceria, di sore hari ini ya. Zona detik nih harusnya teman Pro 2. Ini ada ininya gak sih? Ada spotnya gak sih? Kayaknya ada deh, coba kita putar dulu ya.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
1: Atika juga, stay tune.
0: Jeje Majenta juga. Di sore hari ini ya, di jam terakhir Jeje Majenta siaran teman Pro 2 mau bahas tingkah karya dan anak muda. Ya gak sih? Benar gak sih? Benar kan teman Pro 2? Jadi mau update-update informasi aja di sore hari ini. Silahkan kamu yang juga ada informasi, silahkan teman Pro 2. Ini ada WhatsApp yang masuk, tapi nanti aku bacain ya. Aku mau update informasi dulu habis ini buat kamu. Jangan kemana-mana, informasinya apa bray? Nah, ditunggu aja teman Pro 2. Tiba-tiba di sore hari ini terlintas teman Pro 2, kok aku kayaknya pengen dengerin Hati-hati di Jalan ya. Jadi buat kamu sore hari ini yang lagi ngotw, hati-hati di jalan ya,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu film animasi yang di tahun 2025 mencuri perhatian masyarakat Indonesia teman bro dua, ada film Merah Putih One for All yang jadi perbincangan di mana-mana saat pertama kali rilis. pertama kali rilis teman bro dua ya, susah ternyata ngomongnya. Dan Merah Putih One for All ini dikabarkan akan dibuat dalam format live action. Who's excited teman bro dua? Semoga kamu excited ya. Dengan kabar terbaru ini dan rencana tersebut disampaikan langsung oleh produser sekaligus sutradaranya Andy Arto dalam video yang diunggah di salah satu media di Jogja teman bro dua ya. Dan sebelumnya versi animasi Merah Putih One for All resmi tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 di tahun kemarin ya. Namun penayangannya saat itu berlangsung dengan jumlah layar yang cukup terbatas berdasarkan data Cinepoint yang dikutip, film tersebut tercatat mengumpulkan 2.276 penonton hingga 18 Agustus 2025 atau ya kurang lebih 4 hari 5 hari lah setelah hari pertama kali penayangan Merah Putih One for All ini. Karena saat itu teman bro dua, emang bioskopnya sih terbatas ya yang nayangin Merah Putih One for All ini. Kayaknya di Solo kayaknya saat itu ya, seingatku tuh gak ada deh kayaknya yang dapet layar ya di Solo. Bioskop Solo emang ada ya. Adakah dari kamu yang sempat menonton Merah Putih One for All ini teman bro dua di Agustus tahun lalu? Dan meski begitu, Andy Arto ini mengatakan pihaknya tetap ingin melanjutkan semesta. Udah bawa semesta, udah bawa universe ya. Merah Putih One for All dalam format live action. Menurutnya langkah ini dilakukan karena ia melihat belum ada karya bernuansa kemerdekaan Indonesia yang hadir pada momen 17 Agustus di tahun 2026 ini. Dan versi live actionnya direncanakan akan tayang pada 17 Agustus 2027. Tahun depan berarti teman bro dua ya. Dan proses pencarian bakatnya alias audisinya juga disebut akan dibuka langsung di Yogyakarta. Sehingga masyarakat yang ingin terlibat punya kesempatan untuk ikut proses casting di Merah Putih One for All Live Action. Buat kamu teman bro dua yang pengen ya, silahkan nanti cari-cari aja infonya. Atau mungkin bisa tanya-tanya sama teman kamu warga Jogja, Akamsi Jogja kali ya. Langsung bisa. Merah Putih One for All, live action. Let's go.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Masih di Batik Sore-Sore ya, teman berdua barengan sama Cici Majenta di sore hari ini. Mau bacain WhatsApp dulu dari Romy Tomskets. Profilnya aja kucing oyen bawa samurai ya, teman berdua ya. Bawa katana deh, katana kecil. Kitini kali ya, kitini. Wah, joke sekali itu. Dari Romy, halo kak. Saya Romy Tomskets dari Banjarsari. Buah deket dong, sini doang dong. Banjarsari kan deket sini ya. RRI juga Banjarsari kan. Mau request lagu dong, For Revenge yang Penyangkalan, terima kasih. Oke, tadi udah aku puterin ya, For Revenge Penyangkalan sebelum Sheila on 7 featuring sama Aisyah Meglio ya. Thank you so much ya, Romy Tomcats ya, buat kamu teman berdua yang mau WhatsApp silahkan, masih aku temenin sampai jam 7 malam nanti. Habis ini padahal berarti. Gak apa-apa, silahkan yang mau request-request lagu, mau kirim-kirim salam, mau update apapun itu. Di sore ceria barengan sama Jaja Majenta di sore hari ini, silahkan teman Pro 2 ditunggu di WhatsApp-nya Pro 2. Dan buat kamu jangan lupa buat follow TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Dan jangan lupa buat download RRI Digital teman Pro 2. Apa sih Bray RRI Digital? RRI Digital adalah aplikasi buat kamu mengakses siaran RRI Pro 2 Surakarta. Enggak cuma RRI Pro 2 Surakarta sih, Pro 1 Surakarta bisa, Pro 4 Surakarta juga bisa, RRI seluruh Indonesia. Buat kamu yang mau streaming bisa, silahkan teman Pro 2. Dan yang mau update-update informasi langsung ke portal terpercaya rri.co.id. Jangan yang lain pokoknya ya.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Nomor 2, thank you so much ya buat kamu yang sudah menemani Jajan Majenta di hari Jumat sore ini. Terima kasih banyak. Sorry-sorry yang WhatsApp-nya gak kebaca. Sorry-sorry yang request lagunya belum bisa diputarkan, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, habis ini ada Music Live Chat barengan sama teman-teman Pro 2 FM Jakarta. Seperti biasa, teman Pro 2 ya. Sampai jam 8 malam nanti. Jajan Majenta pamit undur diri. Bye-bye.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dek, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak, ah. Gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemani sama Edita mah di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa, bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen, boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: selamat. Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kan?
0: Duo. Ya, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Maha Patih dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap
0: semangat
2: nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih, Kak?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya sangat gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget, Kak.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
1: Iya benar banget.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak, kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
1: Benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara kalau Lois.
2: Sama ini. Komunitasnya kak.
0: Oh sama.
1: Iya sama komunitas yang tadi.
0: Oh
1: di
0: wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya. BCF ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: Ah I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, udah ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau...
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu. Teriak aja Pati. Oh iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke. Iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya kalo, jelasin itu, dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lagi sepil. Ya. Aduh.
0: Bener. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: iya, gamon
0: cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
0: Okay.
1: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal.

0: Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba Kak.
2: Apa Kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas Kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih Kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih Kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku, kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih Kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Oke, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini Kak.
0: Asik, sedang.
1: Ceritain ke dalam lagu ya Kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja Kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya Kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari kita berdua aja lah Kak, aku sama Kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah Kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu Kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah lah ya. Abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Lovey.
0: Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Okay. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik yang mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya kak.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampeinnya gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan, nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka. Aku suka semuanya ya.
0: Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja.
1: Ya, teriakin aja ya, kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: ini. Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright. Berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright. Masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak. Tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Karena
1: kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu.
1: Iya itu.
2: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di.
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik, menarik nih. Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Netflix menyiapkan film terbaru Narnia, The Magician Nephew, yang akan disutradarai oleh Greta Gerwig. Film petualangan epik tersebut Teman Pro 2 diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Narnia The Magician Nephew menjadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama. Gerwig akan bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis untuk film tersebut Teman Pro 2 dan dilansir dari Tudum by Netflix Jumat 18 September 2026. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Pemutaran pratinjau khusus di IMAX Teman Pro 2 akan dimulai pada 10 Februari 2027 sebelum tersedia di Netflix pada 2 April 2027.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pelatih baru timnas Jerman, Jurgen Klopp, memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Pemanggilan tersebut menjadi yang pertama bagi Jurgen Klopp sejak dipercaya menangani timnas Jerman. Jurgen Klopp, Teman Pro 2, membagi 44 pemain tersebut ke dalam 2 kelompok untuk menjalani 4 pertandingan pada bulan September dan Oktober 2026. Kelompok pertama terdiri dari 24 pemain untuk menghadapi Belanda pada 24 September dan Yunani pada 27 September. Sementara itu, kelompok kedua disiapkan untuk menghadapi Serbia pada 1 Oktober dan kembali bertemu Yunani pada 4 Oktober 2026. Dari 44 pemain yang dipanggil Teman Pro 2, sejumlah nama merupakan debutan di timnas senior Jerman.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi, wow, siapa yang ada di Jaga Malam malam hari ini? Tiba-tiba banget ya, kenapa kok tiba-tiba aku ada di Jaga Malam? Gak tahu juga teman Pro 2 ya. But anyway, selamat malam juga buat kamu. Semoga hari ini bahagia ya, karena menyambut long weekend ya teman Pro 2. Dan bahagia juga karena hari ini ada spesial juga, kita kedatangan guest star juga di Jaga Malam teman Pro 2. Kalau penasaran boleh banget simak habis ini ya, kita dialog bareng sama guest starnya. So buat kamu, buat yang mau join, yang mau request lagu, mau diputerin lagu apapun itu, langsung WhatsApp aja di 081327 866 966 bareng Atika Raharja.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang udah aku bilang tadi ya, malam ini aku tidak sendiri, tapi little bit nervous juga karena ternyata guestonnya cowok semua, teman Pro 2. Berasa apa ini ya? Berasa digeruduk ya. Oke, please welcome Fox.
2: Halo.
3: Halo, malam gak?
1: Halo. Selamat malam kakak-kakak, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, sehat,
1: okay. Ceria juga pasti, luar biasa. Wow, namanya adalah Fox, teman Pro 2. Ini band juga ya, mungkinnya band lokal ya kak ya. Yang sedang punya album baru juga, punya single baru juga nih. Jadi singlenya apa, mungkin teman Pro 2 boleh menyimak di sini ya pastinya ya. Oke deh, sebelum itu ya, mungkin langsung aja kali ya kak ya, kita tanya-tanya dulu nih, kita mendalami dulu kira-kira, mungkin buat teman Pro 2 yang baru ini mendengar ataupun udah pernah mendengar juga gitu ya, kira-kira Fox itu band apa sih kak, kalau boleh tahu?
2: Fox ini sekarang mengusung genre pop alternatif R&B.
1: Oke, okay, gitu R&B, wow, seru.
2: Dikit R&B gitu.
1: Oke, okay. Awalnya bisa terbentuk gimana tuh?
2: Kita sebenarnya itu meskipun band ya, tapi teman dari kecil.
1: Oh,
2: gitu sih.
1: Lucu banget, yeah. Teman piyik berarti. Dulu gimana, teman sekolah atau tetangga atau?
2: Teman dari SMP sih.
1: Oh, teman SMP.
3: Main musik awalnya dari SMP itu awalnya kita.
1: Oh gitu, berarti di sekolah dulu ngeband gitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Wah seru banget teman Pro 2. Dan ada 4 personil, boleh kali kenalan dulu ada siapa, vokalis atau drummer atau apa?
2: Oke, mungkin dari vokalisnya dulu.
1: Oke.
2: Kita vokalisnya jadinya dua. Satunya second vokal. Saya di vokal utama sama gitar, Dede.
3: Saya di vokal dua sama keyboard.
1: Oke. Lanjut lagi.
4: Saya Risang di drum.
5: Lalu saya Aris di bass.
1: Oke, Mas Risang, terus ada
6: Dede, Kak Johan, okay. Sama Kak Aris.
1: Oke, okay. Wow, nanti kalau lupa mohon maaf ya.
3: Okay. Aman.
1: Oke. Dan kalau boleh tahu, terbentuknya udah menjadi Fox itu sejak kapan sih?
4: Kalau untuk lebih tepatnya ini kak ya, jadi kan kita dulu kan satu sekolahan kebetulan SMP, cuman kita lebih intensnya di kita bermain musik tuh di SMA. Tapi cuman dulu kan kita sering kayak cuman buat iseng-isengan aja. Terus sempat off nih. Terus kemudian kebetulan kita di SMA ketemu lagi.
1: Okay.
4: Ketemu lagi terus kita coba
2: festival.
4: Coba festival. Ikut-ikut festival kayak gitu sih kak. Terus akhirnya ke ini apa ya? Di kebetulan di Ngawi kan jarang nih ada festival. Yang paling dekat kayak kemarin tuh di Madiun ya.
2: Madiun dulu.
4: Terus akhirnya kita iseng coba kita bikin lagu sendiri nih ya gitu.
1: Oh.
4: Cuman berangkatnya kita dari festivalan dulu.
1: Oh, festival
2: metal,
1: dulu.
2: Metal dulu.
1: Oh, cuman. Metal dulu. Oke. Nah, kan ini yang aku dengar juga bukan dari Solo ya ini ya. Dari mana sih kalau boleh tahu, Fox?
4: Dari Ngawi, Ngawi Ramah.
1: Widih. Oh, slogannya itu ya.
4: Iya, Ngawi Ramah.
2: Okay. Kartanyono ya.
1: Oh iya, benar. Ngawi, wow, jauh-jauh ke Surakarta nih ya. Keren. Nah, kalau dari 4 personil sendiri ini dulu kan pasti ada nih ya yang kayak ngajak-ngajak duluan gitu lah buat membentuk. Itu kira-kira siapa sih?
4: Mas Dede ya.
1: Mas Dede. Okay.
2: Ya dulu pertama tuh ya pengen buat band. Sebenarnya kita udah saya sama Johan sama Risang pertama satu band.
1: Oke. Okay.
2: Masih band dari SMP kelas 1 gitu, terus pecah. Akhirnya baru bikin Fox.
1: Oh,
2: okay. Terus gak ada basisnya. Baru kita ajakin, aku kenal sama seseorang namanya Aris.
3: Kebetulan teman SMP juga.
2: SMP juga.
1: Oh gitu. Iya. Ih, seru ya. Ternyata kalau cowok-cowok gini bisa lah ya diajak kompromi.
4: Bisa.
1: Tapi ada ribut-ributnya gitu gak sih kak?
2: Enggak sih, paling ya bubar gitu.
1: Enggak ribut tapi langsung bubar ya. Iya.
4: Lebih ini sih kak, lebih banyak bercandanya.
1: Oh, banyak bercandaan. Oke.
2: Kalau ada job baru enggak jadi bubar.
4: Iya.
1: Pokoknya kalau ada job ayo bersatu ya. Benar-benar. Kalau dari nama Fox sendiri tuh kalau boleh tahu apa sih?
2: Dulu pertama itu kan kita band rock metal ya. Ya kiblatnya kayak Dream Theater, terus mungkin band-band metal progresif dan lain-lain. Dan kita cari nama yang cocok untuk metal saat itu.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemu Fox itu.
1: Oh, kayak jadi kayak nggak asing ya sama nama Fox gitu ya?
2: Permen.
3: Asbun aja sih kak sebenarnya. Kayak kayaknya Fox kayak metal banget gitu.
1: Iya iya, kayaknya maco gitu ya. Yeah. Berarti nggak ada apa nih arti tersendiri nggak ya? Ya udah Asbun ya.
2: Iya. Ox-nya itu namanya rocks, jadi kita mungkin ganti kata V, R jadi V gitu sih.
1: Gitu, oke okay, oke. Okay. Kalau biasanya kan kalau dalam proses lagu tuh ada mungkin produser juga gitu ya, atau music director ya, nah kira-kira siapa nih? Atau tetap bareng-bareng juga?
2: Kita bareng-bareng semua, cuman malah kita ada studio mini, jadi kita produksi, recording, mixing, mastering semua sendiri sih.
1: Oh wow, keren keren keren. Dan berarti sekarang lebih ke genre R&B-an atau?
2: Lebih ke pop alternatif, cuman ada R&B-nya dikit gitu sih.
1: Oh ya ya ya, agak messy-messy gitu ya. Lucu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya kak ya. Masih ada berapa sesi? 3 sesi lagi teman Pro 2. Jadi mungkin yang mau tanya-tanya nih seputar Fox juga boleh banget. Dan habis ini kita mungkin ke single terbarunya aja ya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, boleh langsung WhatsApp aja nih terkait Fox di nomor WhatsApp kita di 081327 866966.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Gak usah diunerin ya. Oke deh, kita mungkin lanjut lagi ke single barunya Fox nih teman Broadway. Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu udah ada berapa lagu sih di dalam Fox ini?
1: Kita udah ada yang di EP, album Romantic Fantasy itu, kita udah ada 6 lagu ya,
2: Jo? 6 lagu.
1: 6 lagu, okay. Terus kemarin baru rilis minggu kemarin yang Fox 2, yang judulnya 2.
0: Judulnya 2, yeah. Oke, lucu banget. Nah, 2 nih ya teman Pro 2, mungkin kita sedikit banyak bahas juga ya terkait 2. Kenapa sih kok judulnya 2? Aku kira gini, tadi waktu di briefing juga gitu ya sama Bray Rido, ini lagunya lagu terbaru gitu, aku kira itu lagu kedua gitu maksudnya. Oh, enggak, ternyata judulnya 2 ya.
3: Panceng gak ya?
0: Iya, 2. Iya, 2. Ada apa sih dengan 2 sebenarnya? Nah,
1: jelasin mas.
0: Boleh, silahkan. Atau mungkin kakaknya yang di ujung.
4: Mungkin sedikit ya. Nanti bisa ditambahin Dede lagi. Mungkin lagu 2 ini sejujurnya sih ya apa ya, kisah pribadinya anggota kami juga sih kan.
0: Wow, waduh, dalam ya.
4: Dalam, kebetulan bukan saya sih.
0: Oke, oke.
4: Kebetulan bukan saya, teman saya.
0: Okay. Teman yang sebelah,
3: yang sebelah
0: mana
3: kanan
0: nih?
3: Bukan ini, yang mana ini? Atau yang kiri pojok?
0: Oke, oke.
4: Ya, jadi lirik dengan judul 2 ini, kita lebih ke liriknya dulu atau musiknya dulu ini? Kan?
0: Mungkin liriknya dulu kali
4: liriknya
0: ya.
4: Liriknya dulu ya. Liriknya dulu itu apa ya? Soalnya setiap manusia juga kan otaknya satu sama yang lain itu kan berbeda-beda.
0: Betul.
4: Juga ya.
0: Mm-hmm.
4: Apalagi perempuan sama laki-laki itu kayaknya kalau disatukan tuh sulit banget.
0: Benar banget, kompleks ya.
4: Iya, masalah kecil aja bisa jadi besar gitu.
1: Pengalaman ya.
0: Relate ya, jangan-jangan.
1: Relate sama Mas Iwan.
4: Ya itulah awalnya kenapa kita bikin premisnya itu judulnya 2 itu karena di dalamnya lirik itu banyak banget kayak apa, kebingungannya,
1: kayak dua kepala.
4: Iya, dua kepala yang berbeda, oh, iya. Kayak seperti itu.
1: Dua pemikiran.
4: Dua pemikiran.
0: Mungkin dua POV juga gitu ya. Berarti antara cowok dan cewek gitu ya.
4: Ya, bisa dikatakan.
0: Oh, bisa, bisa juga ya. Emang kalau boleh tahu di kisah apa sih Mas, kalau boleh di-spill dikit.
4: Silakan,
0: gitu.
4: Silakan, Dede.
1: Kita enggak tahu ini kisah siapa ya.
0: Cuman ya. Siapa tahu ada yang relate juga kan?
1: Iya.
3: No name, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di antara dua satu pasang ini pasti kayak nggak cocok lah, tapi ya, kadang cocok kadang enggak. Yang satu mikirnya gini, satu mikirnya gini, tapi kita berusaha ini disatukan. Jadi si cowok sama cewek ini berusaha menyatukan, tapi kok masih dua pilihan. Bingung di dua pilihan gitu, di tengah dua pilihan itu harus gimana gitu.
0: Oke, dua gitu ya.
3: Sebenarnya gini sih Kak, nambahin aja.
0: Boleh.
3: Kalau ini katanya ya, kalau cowok kan cowok kan ini aja ilmu menyatukan. Jadi
0: okay, acuan di cocokologi ya.
3: Cocokologi. Benar. Jadi kan kalau cowok kan pakai logika, kalau cewek kan pakai hati nih. Nah, sebenarnya mereka nih enggak ada konteksnya, enggak ada orang ketiga. Cuman kayak enggak sejalan aja nih. Okay. Kenapa sih kayak gitu loh? Kenapa sih kok enggak sejalan? Mungkin kayak dia orang yang tepat tapi di waktu yang salah.
0: Waduh, Luis. Aduh sakit banget pengalaman, tuh. Iya,
1: pengalaman
4: itu. Itu pengalamannya
1: pengalaman sendiri.
3: Jadi okay. Jadi mungkin egonya masih sama tingginya. Jadi kayak aku tuh POV-nya seperti ini, kamu seperti itu. Cuman kita bersama-sama enggak ada orang ketiga. Jadi kayak enggak ada titik temunya. Ya udah, akhirnya pemenangnya ya ego kita masing-masing kayak gitu kan.
0: Oh, berarti permasalahannya memang di dua.
3: Iya, jadi kan di tengah tadi. Dua. Oh, dua iya, tuh maksudnya antara dua pasangan itu tadi, bukan si salah satu dia punya pihak
0: orang
3: ketiga
0: lain enggak, gitu,
3: bukan.
0: Enggak ya. Waduh, tapi sebenarnya ini relate loh sama Gen Z.
3: Iya, betul.
0: Kenapa kayak kesannya pasangannya enggak memahami padahal bukan itu maksudnya. Ya, aduh, betul, sedih betul, banget. Kalau tadi mungkin secara liriknya gitu atau meaningnya. Nah, sekarang secara musikalisasi gimana sih? Apa yang pengen dibawa sama Fox?
3: Kalau ini
1: Aris mungkin.
0: Boleh, boleh. Agak malu-malu kakaknya yang ini.
1: Kalau musiknya gimana ini, Aris?
0: Yes, gimana nih untuk musiknya?
5: Oke, mungkin kalau untuk musiknya ya cenderung genre ke pop alternatif itu ya.
0: Oke. Okay.
5: Karena kan di era sekarang kan banyak sekali untuk yang genre-genre yang itu hip hop gitu ya.
0: Oh iya, benar-benar.
5: Kita mengambil genre yang agak

0: beda. Mm-hmm. Soalnya kan di era sekarang kan untuk Gen Z itu kan cenderung gimana ya?
1: Pinginnya yang gimana? Pinginnya ringan yang, gitu ya?
0: Ya, yang ringan mm-hmm. enak didengerin.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, iya, iya.
0: Kita putar setiap hari gitu yang...
2: Enggak capek di kuping.
1: Iya benar, ya, yang easy listening, easy listening gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Kak, dari apa ya, lagu-lagu sebelumnya apakah ada yang berbeda dari single 2 ini?
2: Kalau ini kita lebih ke fokusnya pop alternatif, tapi kita mau ngebawain kayak pilihan drum, pilihan gitar, pilihan keyboardnya itu lebih ke kembali ke 80s mungkin. Jadi kayak city pop Japan gitu loh.
1: Wow.
2: Ada gitunya, okay, jadi okay. Jadi agak city pop Japan itu.
1: Oh, nah agak city pop Japan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu inspirasinya dari apa sih awalnya pengen membentuk lagu ini? Selain untuk, dari ceritanya, mungkin dari musiknya gitu.
2: Untuk musiknya karena 80s dan anak sekarang tuh kayak eranya tuh kembali ke masa lalu gitu loh.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: banyak
1: iya.
2: Yang,
1: iya, iya, iya.
2: Mungkin yang dulu kemarin baru viral kan kayak baju filter AI Gemini,
1: iya, iya,
2: apa
1: iya.
3: Clean outfit, clean anak-anak culture itu.
1: Okay.
2: Aktif itu, ya, mungkin semua kembali ke itu lagi sih. Jadi kita mau pengen dan kebetulan suka referensi ada musik Jepang yang city pop, entah Maria Takeuchi dan lain-lain, city pop lah. Jadi mau ke situ.
1: Oke, okay. Nah tapi untuk Fox sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak kiblatnya mungkin ya, atau mungkin terinspirasi dari siapa sih kalau untuk Fox-nya sendiri?
2: Kalau untuk Fox-nya sendiri kita untuk sekarang band luarnya itu ada namanya Wim, jadi itu kayak dia city pop juga, pop sih lebih ke pop, R&B ya, R&B. Kalau Indonesia mungkin ada Koldiak.
1: Oh ya ya ya,
2: I see. Mungkin okay. Lebih ke kayak Koldiak gitu.
1: Oh ya, tapi sebenarnya enak-enak ya lagunya gitu dan easy listening juga kok gitu ya. Oke. Nah, habis ini aku pengen puterin salah satu song listnya dari Fox juga, teman Pro 2, judulnya Candu judulnya. Nah, kalau boleh kasih ini Kak, satu kata untuk lagu Candu apa sih?
2: Candu banget.
1: Candu banget, beneran candu ya. Oke, okay, teman Pro 2, kita puterin langsung aja.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself.
3: My name is Kirana Ramadhani Larasati.
4: Teman-teman tahu nggak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
5: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy paste.
4: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
6: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
4: Okay. Okay.
0: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
4: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
7: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Masih balik lagi bareng Fox, teman Pro 2 di sesi ketiga ini ya. Dan habis ini kita surprise juga, ternyata ada live akustik bareng Fox juga. Mungkin teman Pro 2 boleh menyimak gitu ya. Nah tapi sebelum itu teman Pro 2, kita bahas sedikit kali soal candu yang benar-benar candu tadi ya. Nah kalau boleh tahu sedikit aja deh Kak, tentang candu ini seperti apa sih candu?
8: Candu ini juga salah satu kisah dari teman kita.
7: Oh gitu.
8: Semua personal sama sendiri pokoknya.
7: Personal ya. Yeah.
8: Personal. Karena tahu sendiri nama albumnya tuh Romantic Fantasy. Jadi fantasi kita semua sebenarnya gitu sih.
7: Tapi berarti untuk proses recording dan juga mungkin nulis lirik lagu gitu, berarti benar-benar deep banget dong, dari hati banget tuh.
8: Bener banget.
7: Aduh, keren. Tapi mostly semuanya berarti cerita dari album Fox ini dari kisah pribadi ya.
8: Sedikit banyak gitu sih,
7: sedikit
8: ya.
7: Sedikit banyak okay. Gitu sih. Dan apakah candu ini sebagai salah satu track yang mungkin laris juga nih di music digital platform?
8: Bener, ini candu itu paling entah kenapa, oh Fox candu gitu sih. Yang mungkin udah tahu Fox ya.
9: Candu ini.
8: Itu bagi candu. Yang lirik candu terakhir ini. candu itu sih yang jadi pacuan. Diinget-inget mungkin ya.
7: Oke, dan bisa buat sing along juga gitu ya.
8: Iya.
7: Nah, kita mungkin kedua ini ya, ke lagu dua. Mungkin habis ini, apakah bakal live akustik mas?
8: Yang dua.
7: Iya.
8: Ya,
7: oke, boleh kali.
8: Kita live akustik.
7: Mungkin udah bisa di-prepare kali ya, mungkin ya. Dan sembari juga kita bertanya-tanya sama kakak-kakak yang lainnya gitu ya. Masih seputar Fox gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin Fox, itu udah... Kemana aja sih mas Fox ini mengembara?
8: Fox mungkin udah di beberapa coffee shop dan di Madiun, di Jawa Timur mungkin ya, di Kediri, di mana lagi, Magetan. Jadi di beberapa kota-kota deket-deket aja sih. Pengennya sekarang ke Jawa Tengah, pengennya jadi ke Jogja, Solo, Semarang. Kalau bisa ya ke Jawa Barat gak apa-apa sih.
7: Wow, Fox Tour berarti ya.
8: Keren.
7: Nah kalau dari lagu dua ini sendiri ya, apakah ada lirik yang kayak deep banget atau cerita lain gak? Di mungkin beberapa bagian atau part-part yang dalam banget ada gak sih?
8: Yang dua ini ya?
7: Yang memorable mungkin?
8: Mungkin di refnya ya, jadi kayak di lirik terakhirnya tuh bingung di dua persimpangan gitu sih. Jadi di tengah dua gitu sih. Jadi kayak pilihan ini mau lanjut atau enggak atau apa-apa gitu sih.
7: Aduh, iya sih.
8: Pilihan dua pilihan.
7: Bimbang gitu ya berarti gitu, ya. Aduh, penasaran banget teman Pro 2, mungkin udah ready nih kakak-kakak?
9: Oke,
7: sambil persiapan ya teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga bareng Fox boleh banget langsung merapat di 105,5 Pro 2 FM Solo karena ya masih banyak waktu teman Pro 2 buat kita bergabung bareng Fox di sini juga pastinya ya. Oke, udah siap?
8: Oke.
7: Oke, teman Pro 2 silakan menikmati lagu dari Fox, lagu terbarunya 2.

0: Wow, di tengah dua. Bagus banget loh. Kita beri tepuk tangan dulu kali ya buat Fox ya. Keren banget, keren banget. Dan jujur kaget dan amazed juga. Suaranya enak banget, Kak.
1: Thank you.
0: Ini kira-kira hari-hari makan gorengan gak sih kalau kayak gini?
2: Makan sih. Tetap makan ya.
0: Dan benar tadi easy listening banget menurut aku. Dan menurut aku sendiri ini cocok banget misalnya buat teman Pro 2 lagi ngafe, ini cocok loh buat lagu-lagu kafe loh.
1: Nah.
0: Ya kan? Terus misalnya lagi nugas nih cocok juga gitu. Tapi kalau buat Fox sendiri kira-kira lagu 2 tadi cocoknya buat suasana apa sih kalau boleh tahu?
1: Suasana lagi galau.
0: Lagi galau ya.
1: Galau merenungin nasib, yang penting enggak jangan bunuh diri lah.
0: Aduh, jangan sampai ya.
1: Mending dengerin Fox.
0: Iya, benar-benar. Enak banget, Kak, jujur. Ini baru satu lagu ya. Tadi baru dua lagu loh, teman Pro 2. Masih ada berapa lagu lagi nih?
1: Ya, sekitar 4 5 5 5 5.
0: 4 lagu. Oke.
1: 5 lagu lagi.
0: Yes. Kalau boleh digambarin sama satu warna, kira-kira lagu 2 itu warna apa sih, Kak?
1: Apa Jo?
0: Apa nih?
2: Warna.
0: Yes.
1: Mungkin
2: karena ini bingung jadi warnanya juga bingung juga ya.
0: Apa abu-abu?
1: Pink ke ungu sih.
2: Ya itu ya. Makanya.
1: Iya.
0: Kenapa pink ke ungu?
1: Jadi suasananya redup. Deep, tapi masih
2: karena
1: ada,
2: masih positif juga.
1: Ada cintanya.
3: Ada tapi cintanya iya. Cuman
1: gak merah dia,
2: iya.
1: Agak ke pink tapi ungu.
3: Gak jelas, ada cinta tapi gak jelas.
0: Tapi belum jelas gitu.
3: Coba
0: ya.
3: Bingung.
0: Oke. Gak biru kan kadang kayak feeling blue gitu. Yeah. Gak segalau itu tapi ya. Cuman bimbang aja bimbang gitu. Oke, nanti kita bahas lagi ya kayaknya di sesi terakhir itu tadi teman Pro 2. Ya mungkin teman Pro 2 boleh kasih feedback juga ke Pro 2 FM Solo pastinya terkait Fox. Karena lagunya bagus banget dan enak banget pastinya teman Pro 2. Masih ada satu sesi, silakan tanya langsung aja WhatsApp di Pro 2 FM Solo. Halo teman terbaik kamu.
4: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing too, but there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain, or in a house I painted blue. But there's nothing

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di sesi terakhir pastinya ya. Langsung aja deh aku tanyain ke teman-teman Fox di sini. Mungkin masing-masing bisa kasih tahu satu lagu yang menggambarkan dirinya masing-masing, apa sih dari lagu-lagu Fox? Mungkin dari kakaknya yang terus ini.
1: Ini ya sesuai misal sesuai saya tuh seperti kayak lagu Fox yang apa gitu tuh.
0: Iya,
1: betul. Oke. Blue Gun mungkin. Iya, Blue Gun.
0: Blue Gun. Oke. Okay. Next lagi?
2: Kalau aku ada dua sih favoritnya. Nah.
0: Paling dalam ya ini kayaknya. Apa aja tuh?
2: Kalau untuk lirik itu takkan mampu sih. Tapi untuk musik Blue Gun.
0: Blue Gun. Udah musik. Poinnya Blue Gun udah dua nih. Yeah. Oke, terus?
3: Kalau aku sih lebih ke lagu yang judulnya Missing You. Karena memang prosesnya ini menurutku sangat panjang dan organik sekali dan pelik juga ya, dari lirik, dari musik pertimbangannya sangat panjang banget, jadi ya aku hargai prosesnya, jadi aku pilih Missing You sih.
0: Missing You, sesuai sama effortnya juga pasti ya. Oke.
4: Halo, aku sih cenderung untuk candu ya.
0: Wow, oke.
4: Emang lebih enak didengerin gitu aja lah.
0: Basis. Basis banget ya.
1: Iya,
0: kenapa enggak ada yang dua gitu loh?
2: Karena baru.
0: Iya, benar. Tapi gimana, setiap hari didengerin dong?
1: Tiap hari.
2: Ya, perjalanan ke sini tadi
0: full. Berapa kali itu?
2: 1 jam itu diputer.
1: jadi ini kan kita kan kebetulan sama-sama punya circle kerja ya. Jadi tiap hari kita pressure, pokoknya tiap hari minimal satu kali harus ada yang ngeplay dua itu.
0: Oke. Wow, jangan mau kalah.
1: Familiar gitu.
0: Wah, iya benar. Mungkin buat teman Pro 2 jangan mau kalah ya, harus dengerin terus lagunya Fox yang dua ini teman Pro 2. Keren banget. Nah, kali ini mungkin agak lebih ringan-ringan aja nih ya. Kira-kira di antara personil Fox sendiri yang susah banget diajak untuk latihan siapa sih ini?
1: Semua sih.
0: Kalau
1: itu semua sih, Kak.
0: Latihan semua.
1: Jadi gini sih, Kak. Kita tuh enggak ke jadwal, kita harus latihan misal satu minggu berapa pertemuan enggak sih.
0: Okay.
1: Jadi kayak kita misal kita mau ada event di mana gitu ya. Jadi biasanya Mas Dede dia nge-share materinya. Kita mau bawain lagu ini nih.
0: Okay.
1: Terus kita ngulik-ngulik, maksudnya kita ingat-ingat sendiri nih, dan nanti kita ketemunya mungkin base camp kita di rumah Mas Dede. Ada kayak mini studionya buat kita base camp. Di situ kita ngulik, mungkin kita ke real studionya mungkin satu mentok dua kali udah.
0: Oke. Berarti emang udah ada base campnya gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Udah ada.
0: Wow, kompak banget berarti. Nah, tapi kalau yang paling susah nggak ada gitu ya, yang paling sering terlambat deh kalau gitu.
1: Nah, kalau ini Aris. Semuanya
2: Aris. Paling semuanya. Paling on time Aris.
0: Oke.
1: Okay, paling on time di basisnya sih.
2: Kalau paling terlambat ada juga. Ada yang paling terlambat juga.
1: Oh iya.
0: Oke, ada juga ya.
2: Ada.
1: karena Mas Aris dia paling rajin, paling on time karena rumahnya kebetulan dekat studio.
2: Oh, kalau yang paling jauh siapa ya, Mas?
0: Paling jauh siapa nih?
1: Mas Juha.
0: Aris seru banget. Oke. Nah, Mas Aris kan jadi yang paling rajin gitu ya. Gimana Mas melihat teman-temannya yang
2: selalu marah dia?
0: Yes, nih. Gimana nih responnya nih?
5: Ya, kadang udah sampai terus nunggu jam gitu di OTW tapi sampai sana enggak ada apa-apa.
0: OTW dari mana gitu.
1: Kadang ini kayak di grup biar sidup orang gitu.
0: Oke.
5: Kadang udah ninggalin sesuatu gitu ya, udah sampai sana terus bilang dari tadi udah mau sampai, dari sampai sana juga gak ada orang sekali.
1: Ini tadi Kak berangkat tadi ya kan kita ngumpul di Mas Didi nih.
0: Yes.
1: Dia udah datang. Dia di grup di Singapura aja.
0: Waduh, Mas Aris malah jadi tumbal ya ini. Wow, tapi seru banget ya teman Pro 2. Nah, kalau bisa kolaborasi dengan musisi Indonesia gitu, pengen collab sama siapa? Mungkin satu-satu deh, pengen sama siapa deh?
1: Aku Koldiak sih, Kak.
0: Koldiak. Oke.
2: Kalau aku mungkin lebih ke penyanyi solo ya.
0: Penyanyi solo. Oke. Duet berarti.
2: Iya. Pengen Marion Jula mungkin.
0: Wah, iya loh, bisa loh.
2: Iya, karena dia Indonesia yang R&B-nya itu British-nya oke.
0: Oh iya, benar-benar dan cantik ya pasti. Lanjut lagi mungkin?
3: Kalau aku mungkin karena pengen lagunya cepet naik.
0: Ya, ya gak salah sih.
3: Ya, pengen lagunya cepet naik mungkin Aldi Tahir sih.
0: Gak expect jujur. Ya, okay. Ya,
1: expect, itu kan salah satu marketing sih kak.
0: Iya,
1: kak.
0: Oh iya benar-benar.
3: Karena pengen cepet naik mungkin Aldi Tahir apa ya kayak pilihan yang tepat sih.
0: Iya benar-benar pilihan yang tepat benar. Kalau Mas Haris?
5: Kalau saya sih cenderungnya sama ya kalau dia. Mm-hmm. Karena kan hampir satu genre gitulah.
0: Oke. Okay.
5: Lebih nyambung lah gitu.
0: Oke, okay, wow. Semoga tercapai semua buat Vox nantinya ke depannya gitu ya. Amin, amin.
2: Amin.
0: Kalau satu hal yang ingin Vox capai sebelum menutup tahun 2026 apa?
2: Untuk akhir tahun ini mungkin kita fokus mau bikin album lagi.
0: Wow, oke. Okay.
2: Jadi dan beberapa video klip ini akan kita proses di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei.
1: Bulan depan?
2: Oktober, November. Mm, itu wow, nanti mungkin. Okay. Dan live session, jadi kita pengen buat portofolio yang banyak. Jadi kita bisa mungkin submit atau di festival-festival kayak Pesta Pora. Terus
0: wow, amin.
2: Synchronize dan lain-lain. Pengennya gitu sih target kita tahun ini.
0: Ditunggu banget sih di panggung-panggung besar pastinya ya.
2: Amin.
0: Amin. Terus kira-kira dari teman-teman lainnya mungkin yang menambahkan?
1: Ya mungkin ini sih kak, kebetulan kan menambahkan aja nih sama Mas Yudi, di Oktober November kita ada project fokus di kita bikin feed clip sama
2: konten lah.
1: Sama
2: konten-konten live session.
1: Kebetulan kemarin kita ada yang nawarin sih dari mahasiswa salah satu kampus di Jogja. Dan dengan jurusannya nawarin gimana kalau dibuatkan sekalian buat tugasnya kayak gitu sih di Jogja. Nah itu kita juga udah ngontak salah satu rekan di sana, kita mau dijadwalin juga buat live session. Jadi nanti di dalam satu minggu itu nanti kita fokus di feed clip sama di live sessionnya di studio di Jogja itu aja.
0: Aduh seru banget. Ternyata, wow ternyata sudah banyak ya yang mengundang nih ya. Keren banget loh. Semoga nanti Vox kedepannya semakin banyak lagi ya relasi-relasinya. Amin, dan amin. Banyak juga nih pendengar-pendengarnya. Salah satunya teman Pro 2 juga. Terakhir nih buat Vox, mungkin buat teman Pro 2 juga yang ingin mendengarkan Vox dan lagu 2, dengerinnya di mana sih sambil ngajak teman Pro 2 boleh?
2: Untuk kita yang udah ready di Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube udah ada semua. Untuk yang di platform Meta kayak Facebook, WhatsApp ataupun Instagram ini masih kita proses karena kemarin udah upload lagi cuman ada trouble ya.
1: Iya,
2: ada trouble jadi kehapus gitu.
0: Oke, berarti digital music platform Spotify, Apple Music gitu ya.
2: YouTube ada juga.
0: YouTube ada juga. Untuk video klip berarti menyusul,
1: menyusul.
2: Kalau live live-nya masih udah ada.
0: Oke, ditunggu ya pokoknya buat Vox. Terima kasih banyak Vox sudah datang ke Pro 2. Semoga nanti di lain kesempatan kita berjumpa lagi dengan karya-karya selanjutnya yang lebih menggelegar pastinya.
2: Pastinya.
0: Terima kasih.
1: Makasih buat Pro RRI.
0: Iya. Thank you. Oke, teman Pro 2, langsung dari Vox ada 2 nih buat kamu mungkin yang pengen menikmati lagu 2 by Vox, langsung aja aku puterin.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

105,5 Prodi FM Solo, teman terbaik kamu, teman Prodi. Hai, hi again lagi. Tadi habis dialog terus kita ke zona nyaman kali ya teman Prodi. Ya, hari ini kita chit-chat aja. Dan hari ini hari apa sih? Hari ini hari Jumat ya? Hari Jumat. Oke. Hari Jumat kamu ngapain aja teman Prodi hari ini? Gimana kabarnya juga buat kamu, karena enggak deh, kemarin kita ketemu ya. Kita ketemu enggak sih kemarin? Ya udah lupa. Hari ini tuh hari apa? Ini hari Jumat kan, guys? Ya, kemarin hari Kamis. Oh, kemarin mah English Corner ketemu. Kok rasanya kayak habis libur sehari ya, teman Prodi. Padahal gue belum libur. Yang libur partner saya, siapa lagi kalau bukan Desva. Dia udah libur hari ini, teman Prodi. Tapi kalian akan berjumpa dengan dia esok hari. Besok saatnya saya libur. Gimana kabar kamu, teman Prodi, di hari Jumat ini menyambut weekend ya pastinya ya, teman Prodi. Dan hari ini aku lumayan senang, bukan lumayan sih, senang banget teman Prodi, karena itu tadi kenapa aku bilang hari ini aku berasa libur dulu baru masuk, karena tadi tuh aku sempat pergi ke sebuah tempat itu good place juga, terus memorable juga buat aku karena tadi aku ke Taman Safari Solo. Gimana, nothing special ya? Kok kayak gak special gitu ya? Tapi menurut aku senang banget hari ini karena bisa ke Taman Safari. Seru banget ternyata. It's my first time to be there juga. Terakhir sih aku ke Bon Bin itu waktu di Jogja ya, di Gembira Loka Zoo teman Prodi. Dan akhirnya aku balik lagi di Taman Safari Solo, it's my first time and it's been a long time juga gak ke Bon Bin. Tapi seru banget juga, ternyata gak kalah seru sama yang Jogja gitu. Cuman hari ini tadi Taman Safarinya sepi teman Prodi. Jadi tadi cuman ada aku dan partner aku. Dan juga binatang-binatang di sana yang lucu-lucu, gemes-gemes banget pokoknya. Kamu pernah gak sih ke Taman Safari teman Prodi atau ke kebun binatang manapun itu, pernah gak sih? Dan kira-kira tontonan hewan favorit kamu apa? Kalau aku sih, mungkin let me first ya teman Prodi. Kalau aku, yang aku suka di kebun binatang itu adalah panda sih, jujur. Aku suka panda, tapi tadi gak ada panda. Tadi adanya beruang, beruang? Ya gak sih? Tadi tuh beruang atau panda? Tadi gak ada panda. Aku tuh sukanya panda sama yang lucu-lucu pokoknya, gak mau yang serem-serem. Tadi aja tuh ada ular aja aku tuh kayak langsung menjauh karena aku takut teman Prodi. Tapi tadi lucu-lucu sih, karena kayak kebanyakan hewannya masih kicik-kicik gitu, masih kecil-kecil, jadi masih unyu-unyu, gak serem gitu. Nah, kamu pernah gak sih ke Taman Safari dan kira-kira hewan favorit kamu apa di Taman Safari teman Prodi? Oke deh, mau bacain WhatsApp dulu dari Kak Catur. Hai Kak Catur, ya ampun aku baru baca loh. Halo, katanya kata Brain itu cewek gak boleh siaran malam. Kok kamu tahu sih? Kok kamu tahu kalau Brain itu gitu ngomong? Tapi sebenarnya bukan gak boleh sih, lebih ke ya namanya juga kan di sini tuh mostly cowok kan di Prodi, jadi ya khawatir juga gitu loh kalau penyiar cewek tuh di malam hari gitu. Tapi buat aku sih nothing problem at all ya. Jadi kayak ya gak apa-apa, aku soalnya suka malam. Malah kadang aku tuh jujur ya, kadang aku request malam loh teman Prodi, karena aku pengen kayak kan biasanya aku sore hari itu lumayan wow gitu kan, lumayan kadang suntuk juga. Jadi aku kayak kadang pengen malam juga gitu. Dan menurut aku malam tuh salah satu waktu yang bisa, yang salah satu waktu penyiar untuk heal loh teman Prodi, serius buat healing tuh lumayan banget loh siaran malam, bisa apa ya, bisa menenangkan diri karena di studio sepi gitu, dan cuman ada bukan di studio, di kantor tuh sepi, jadi cuman ada penyiar-penyiar aja gitu. Tapi bener sih kalau cewek ya lebih baik nggak malam gitu, cuman aku dan si Shirley tuh kita penyuka malam, gimana dong, jadi kayak ya udah it's fine kalau kita siaran malam gitu. Thank you ya Kak Catur. Tahu aja sih. Lanjut lagi dari Kak Ninda, katanya Tik, Abang Adri dan Zaki kalah. Gak apa-apa dong Kak Ninda, namanya juga belum rezeki ya. It's okay, semangat terus juga buat kamu Kak Ninda ya. Request lagu Keiko Regin, Cinta Tak Bisa Memaksa ya Tik. Oke, nanti aku puterin ya.
Lanjut lagi dari Duta. Oh my God, hai Duta, kamu sedang apa di sana menikmati liburmu? Katanya hari Sabtu, enak aja. Hari Sabtu mah libur aku, kamu masuk. Ini hari Jumat. Ya Duta bukan Sabtu, hey. Eh gimana, hari ini kan kamu libur nih Des. Ini Duta ini Desva ya teman Pradua. Hari ini kan kamu libur, agendanya kemana aja kalau boleh tahu gitu kan. Dan gimana kamu menikmati libur dengan apa, kasih tahu kali gitu kan. Kapan lagi libur di hari Jumat ya kan, biasanya Jumat itu biasanya tuh masih masuk gitu, baru libur tuh besok. Cuman dia udah libur duluan, tapi gak apa-apa. Boleh ya teman Pradua, kamu request lagu bareng aku dong. Aku lagi bingung nih, request puterin lagu apa ya yang enak malam ini ya teman Pradua. Enaknya apa sih malam-malam gini? Yang digoyang, digoyang, yang jadi goyang nih. Apa ya enaknya ya, jujur bingung lagi. Kalau malam tuh vibesnya rada-rada sendu-sendu gitu gak sih? Enak sih payung teduh enak lagi. Bentar ya, ini keyboardnya jauh banget, LDR nih sama aku nih teman Pro 2. Bentar, aduh jauh amat sih kamu. Aduh susah nih ya. Aku pengen lagunya apa, payung teduh enak sih. Payung teduh nih, tapi jangan tidur ya teman Pro 2. Tungguin aku dulu lah sampai nanti jazz music baru kamu boleh tidur loh. Kok maksa? Kok gitu sih, orang ngantuk gitu ya malah disuruh stay tune gitu. Tapi yang belum ngantuk boleh kali merapat ke sini gitu. Aku puterin lagu payung teduh kali ya. Apa ya enaknya? Enaknya jadi penyiar bisa milih lagu loh. Apa ya? Makanya kamu request lagu teman Pro 2, tolong susunin playlist ke Pro 2 malam ini ya, biar aku gak bingung puterin lagu apa. Aku pengen puterin di atas meja atau berdua aja? Di atas meja atau berdua saja? Kalau berdua saja tuh liriknya kayak mana sih? Tunggu ya, aku search dulu, aku agak lupa. Berdua saja. Soalnya kalau yang resah tuh agaknya kok kayak sedih banget ya. Jadinya aku pengen yang, ya mana? Berdua saja. Payung teduh lirik, bentar. Waduh ini enak lagi. Ini aku mau puterin ini deh. Malam. Gimana sih lagunya teman Pro 2?

Waktu membawa. Kok fales ya? Fales, fales. Ya udahlah ya teman Tradu, aku puterin aja buat kamu daripada dengerin aku nyanyi fales gitu kan. Puterin aja deh berdua saja buat kamu yang mungkin malam ini lagi berdua sama pasangan kamu. Selamat berdua-berduaan ya, dan selamat menikmati juga buat yang lagi sendirian aja. It's okay, aku temenin di sini, jadi kita berdua kan jadinya kalau gitu teman Tradu. Oke deh, silakan menikmati lagunya Payung Teduh Berdua Saja spesial malam ini buat kamu teman Tradu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu gak kenapa teman Pro 2 aku kasih back sound Adele Someone Like You? Ya seperti topik kita pada malam hari ini teman Pro 2. Ya gak sih? Kayak been a long time penyiar di malam hari tuh gak perempuan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman aku yang lain gak akan kasih topik ini ke kalian ya kan, ke teman Pro 2 ya kan. So hari ini aku pengen banget kasih topik yang mungkin sedikit galau dan sedikit lebih deep gitu ya teman Pro 2. Karena aku yakin kamu pasti butuh banget teman mendengar ya gak sih. Nah kali ini waktu ya kamu untuk kasih tahu kira-kira kalau lagi feeling blue atau lagi galau atau sedih, apa sih yang kamu lakuin buat diri kamu dan untuk mengobati itu teman Pro 2.

Don't forget me, selalu remember aku ya teman Pro 2. Aduh, jadi sedih banget deh vibes malam ini, tapi enggak apa-apa ya, kita sekali-sekali mungkin apa sih kayak itu tadi yang aku bilang ya, mungkin lebih deep lagi untuk jaga malam hari ini. Jadi aku pengen tahu dan aku pengen juga dengar, mungkin teman Pro 2 yang butuh teman dengar juga. Ya, hear me out teman Pro 2, dan aku di sini juga buat kamu. So kamu boleh banget kasih tahu lagi kalau lagi sedih kenapa, dan kira-kira apa sih yang jadi obat kamu ketika kamu lagi feeling blue or something, atau apa lagi ya, kalau lagi ngerasa down, kira-kira apa sih teman Pro 2? Sambil dengerin lagu Adele, sambil aku bacain juga WhatsApp kamu ya.

Oke deh, saatnya aku bacain WhatsApp dari teman Pro 2 sambil menggalau di malam ini teman Pro 2. Iya, aku excited deh. Loh kok malah excited gitu? Karena ya gak bisa sih menurut aku untuk membawa segmen sedih ini. Kok udah kenapa sedih-sedih sih? Untuk membawa segmen yang deep ini di sore hari kan gak bisa. Jadi mumpung aku jaga malam, aku pengen banget deh teman Pro 2 bawa topik ini ke jaga malam ya. Oke deh, aku langsung bacain aja, ternyata rame loh ya, rame. Oke, aku bacain dari Kak Theodorus dulu ya. Sabar-sabar teman Pro 2, buat yang belum dibaca nanti aku bacain, tenang aja. Katanya kalau kalau lagi feeling blue, galau atau sedih, apa sih yang kamu lakukan untuk mengobati itu? Dari Kak Theodorus katanya banyak berdoa biar aku gak sedih lagi. Eh, benar banget. Setuju. Menurut aku doa nih apa ya, mungkin secara apa ya, secara nggak sadar jujur doa itu manjur juga biar kita tuh nggak sedih lagi gitu loh. Tapi pokoknya jangan lupa tetap berdoa sih kalau kata aku ya teman Pro 2. Wis. Pokoknya ya tetap kita meminta ya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, biar diobatin juga gitu hatinya, biar gak sedih terus gitu. Aku setuju sih, thank you ya Kak Theo ya. Lanjut lagi dari Kak April, katanya kalau aku nangis. Sama dong Kak April. Tapi relate sih, soalnya aku yakin banyak perempuan yang mungkin mengekspresikan diri atau mengekspresikan kesedihan itu dengan nangis gitu loh. Bukan berarti dia tuh cengeng, bukan berarti dia itu gak punya perasaan. Cuman menurut aku nangis itu adalah salah satu obat bagi kita juga yang mungkin hatinya sensitif, too sensitif juga ya terhadap sesuatu gitu. Jadi nangislah yang menjadi jurus kita gitu untuk bisa merasa tenang dan senang pastinya gitu. Karena rasanya tuh kalau udah nangis tuh udah plong aja sih kalau menurut aku. Ya gak sih Kak April? Setuju deh, aku juga relate sama kamu. Thank you ya. Kalau dari Kak Ninda katanya biar gak galau itu merhatiin dia. Aduh, so sweet. Bener lagi, merhatiin orang yang kita sayang gitu ya. Apalagi liat dia bahagia tuh kayak, oh aku juga bahagia kalau lihat kamu bahagia. Gitu, so sweet banget kan Ninda, langgeng terus ya sama pasangannya. Lanjut lagi dari Kak Dita, katanya kalau lagi feeling blue, galau atau sedih, pertama muter-muter naik motor, kadang bisa tuh tahu-tahu nangis sendiri. Kalau enggak ya makan coklat sih biar bantu mood up. Waduh, nangis di motor sambil muter-muter itu bener-bener apa ya, menurut aku salah satu obat ekstrim. Ya karena menurut aku itu juga bisa loh bikin kita tuh lega. Karena tapi tetap hati-hati ya Kak Dita ya pada saat berkendara gitu ya, jangan kebablasan galaunya, sedihnya sedikit aja kalau lagi di jalan. Tapi beneran bisa bikin plong, dan kan kalau nah apalagi naik motor ya, itu kan suaranya tuh gak terlalu kedengeran lah untuk nangis. Aku juga pernah loh kayak gitu. Jadi kayak relate-relate juga. Tapi semoga kamu gak sedih-sedih ya Kak Dita ya. Kalau makan coklat bener juga, bantu up mood juga. Apalagi coklatnya dibeliin sama ayang ya. Thank you. Aku lanjut lagi baca ya. Ini aku bacanya lumayan banyak, gak apa-apa deh. Soalnya tadi mulainya juga jam 10-an ya teman Prodo. It's okay. Aku lanjut lagi dari Kak Aris Wahyu. Katanya, salam santun malam, cuma mau bilang solusinya mendengarkan radio Prodo FM. Aduh, thank you. Dan memutarkan lagu romansa untuk menemani di malam ini bersama kopi hitam pahitnya. Aduh, walaupun kopi hitam tapi hidup kita ke topik kopi hitam. Walaupun kopinya pahit tapi hidup kita jangan pahit ya Kak Aris ya. Pokoknya yang hitam cuman boleh kopi, tapi hidup kita harus terus berwarna. Asik. Benar banget, setuju. Dengerin radio itu salah satu cara kita juga buat bisa rilis perasaan kita gitu ya. Dan mungkin kamu bisa juga loh kalau mau cerita ke penyiarnya, bisa boleh banget, atau cerita antar pendengar juga boleh banget teman Pro 2 ke Swear Family ya di sini ya. Jadi it's okay, jangan sungkan deh pokoknya ya, dan rahasianya akan kita jaga. Itu udah kayak apaan tahu ya. Oke deh, thank you ya Kak Aris Wahyu ya. Aduh, semakin galau nih teman Pro 2. Tapi aku suka kok, aku suka meromantisasi kegalauan sih sejujurnya. Tapi tapi kadang tuh itu bikin kita ngerasa kadang salah juga sih kalau kita tuh meromantisasi kesedihan gitu ya. Tapi
sometimes kita butuh juga buat memvalidasi perasaan kita kalau kita lagi sedih gitu. Aku udah baca WhatsApp kamu Duta, gak mau, aku gak mau puterin ini. Oke, yaudah gak apa-apa nanti aku puterin. Oke deh, buat kamu teman produ masih dibuka sesi curcolnya ya. Sesi menggalaunya masih aku buka selagi penyiarnya perempuan nih teman produ. Kalau penyiarnya JJ dan Rama sih gak akan topik-topik galau ya pasti. Topiknya entah horror, entah otomotif. Mungkin kalau Desva sih akan, kalau Desva akan membawa topik yang kulineran gitu, yang menyenangkan gitu. Gitu ya, jadi selagi penyiarnya aku, jadi boleh banget kamu curcol sama aku di sini ya. Nanti rahasia aku akan aku jaga teman pro 2. Kasih dulu lagu galau buat kamu biar semakin galau, biar kita semakin terbawa arus ke dalam ya teman pro 2 untuk meromantisasi kegalauan ini. Tapi for a good way aja ya. Jadi enggak usah berlarut-larut lah ya teman pro 2 kegalauan kamu.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

Nobody Gets Me coming from Suza, teman Pro 2. Membuka topik obrolan kita lagi pada malam hari ini ya, teman Pro 2. Di malam yang galau-galau ini loh, teman Pro 2. Oke, ini lanjut bacain lagi. Ternyata semakin ramai ya, padahal ini udah malam loh. Apakah kamu galau juga malam ini, teman Pro 2? Kok pada rame-ramean gitu ngegeruduk aku? Lanjut lagi dari kakak aku yang setiap hari membantu Pro 2 juga. Nih ada Kak April. Hai Kak April, kamu lagi apa kok belum tidur jam segini? Ya belum lah, biasa belum juga gak sih jam segini. Katanya halo Kak Tika. Hai, halo juga Kak April. Mbak Lia ding panggilannya. April atau Lia sih ini? Lia, Kak Lia berarti ya. Hai Kak Lia. Katanya kalau lagi sedih biasanya aku tidur. Tidur? Wah kok bisa? Tapi kalau udah capek tidur jadi beberes ruangan. Teman Pro 2 ada yang sama gak kayak aku? Katanya wah dikasih tahu nih sama Kak Lia nih, teman Pro 2. Ada yang sama gak sih sama kayak Kak Lia? Katanya kalau lagi sedih tuh tidur, kalau gak tidur ya beberes ruangan. Itu sih bermanfaat ya sedihnya ya Kak Lia ya. Aku sih pengen juga sih kayak gitu. Sedih terus tiba-tiba beberes ruangan. Boro-boro beres-beres ruangan ya. Gak sanggup deh kalau udah ngerasa sedih tuh. Cuman kalau tidur sebenarnya bener, karena kayak biar ngedistract apa namanya pikiran-pikiran yang bikin sedih gitu ya. Cuman kadang tuh juga kalau mau dibuat tidur tuh kayak gak bisa gitu loh, teman Pro 2. Jadi kayak belum selesai karena kayak masih berperang kan sama perasaan sendiri. Jadi kadang masih susah tidur. Cuman keren banget sih kali ya bisa tidur. Mungkin bener juga sih biar kayak ngerasa ya biar diri kita tuh calm down dulu lah, biar gak tergesa-gesa dulu gitu ya. Tapi semoga kamu hari ini gak sedih ya kakak aku. Thank you udah join. Lanjut lagi dari Najib, katanya assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga. Request lagunya ada 1975. Kok gitu di aja satu-satu. Yang About You. Makasih Kak, semangat siarannya Kak Atika. Thank you ya Najib. Oke, nanti aku puterin ya lagunya About You buat kamu. Kenapa lagi galau juga Kak? Tapi About You tuh ya lumayan galau juga sih ya. Thank you. Dari Kak Catur. Nih Kak Catur finalnya aku bacain ya. Kalau aku ya jujur banget ini, kata Kak Catur, gak bohong. Katanya kalau lagi galau, lagi sedih, lagi feeling blue itu yeping ke Pro 2. Tuh berarti bener kan, valid kan, bisa kan Pro 2 tuh buat jadi teman curhat. Emang bisa, tenang aja. Kayak Kak Catur gitu loh yeping ke Pro 2. Ya gak apa-apa Kak Catur, pokoknya selagi kamu nyaman dan ngerasa aman ya it's okay curhat sama penyiarnya yang mungkin kamu percaya atau yang akrab sama kamu. Boleh banget, silahkan banget. Thank you loh Kak Catur udah percaya sama penyiar Pro 2. Sama ke Pro 2, makasih loh. Tapi semoga kamu gak galau ya Kak Catur ya. Ya kakak penyiar, emang kenapa ya tadi? Oh aku lupa jujur Kak Catur. Terus katanya BTW aku mau nambahin playlist 10 to 5 yang hanya untukmu. Lagu ini khusus ku persembahkan buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Selamat meresapi lagunya ya. Oh so sweet banget, lucu. Oke deh, nanti aku puterin ya buat kamu teman Pro 2 dari Kak Catur nih, 10 to 5 yang hanya untukmu. Diputerin nanti ya. Siapa tahu ada yang relate juga sama lagu ini teman Pro 2. Selamat meresapi kesedihan itu ya teman Pro 2. Gak apa-apa, galaunya malam ini, besok udah gak boleh ya. Nanti sepada udah gak boleh galau ya. Thank you Kak Catur. Lanjut lagi deh dari Duta aka Desva. Katanya, alhamdulillah selalu feeling good Kak, puterin dong Sunday Best. Gak cocok banget Duta, mohon maaf gak mau muterin Sunday Best. Itu mah diputernya pas pada harusnya minggu pagi baru cocok tuh Sunday Best, ya gak sih teman Pro 2. Katanya merusak feeling bluemu katanya, band feeling good jare. Aku lagi feeling blue karena kamu. Waduh. Enggak lah. Tapi emang kenapa sih? Karena aku suka kayak meromantisasi kesedihan. Bukan meromantisasi kesedihan sih, lebih ke ya udah menikmati aja gitu loh. Biar kayak perasaan kita tuh tervalidasi gitu loh Duta. Ngerti enggak sih? Aku enggak mau puterin feeling blue. Aku puterin apa ya? Lagu galau kamu tuh. Dia gak pernah galau lagi. Kampret emang.
Dia nggak pernah galau, bukan nggak pernah galau sih, lebih ke dia nggak pernah ngerasa kalau dirinya tuh galau gitu, kayak nggak mau memvalidasi bahwa dirinya tuh galau. Tapi curhat request yang lain dong Duta, nggak mau aku feeling good. Kalau nggak ntar aku puterin di Jazz Music ya, biar kayak biar nggak rusak dong ini dong kegalauan ini. Anyway, thank you ya udah join ya di Jaga Malam. Kamu lagi apa sih Duta? Kasih tahu gak sih? Katanya kata Kak Catur nih Duta nih, belum ngerasain aja itu mah. Ya kan Kak Catur, aku tuh sering banget nanya ke dia gini, kamu pernah gak sih galau gitu kan? Kamu pernah gak sih ngerasa sedih karena pasangan kamu gitu misalnya, atau karena apa gitu? Terus pasti jawabannya tuh kayak, ya santai aja, ya gak usah dipikirin. Terus katanya gini, ya mikirin, cuman kalau bahasa dia kayak gini Kak Catur, kalau bahasa dia, cuman pikirannya tak seleh nese gitu. Kalau dia katanya gitu, pikirannya diselehke dulu, ditaruh dulu, jadi galaunya disingkirin dulu terus dia tidur gitu. Itu sih, sumpah itu kata-kata andalan dia. Jadi gak tahu dia pernah galau atau enggak, gak ngerti deh. Entahlah. Terus katanya Duta semoga, enggak, aku gak mau nyebutin ini, aku gak mau berdoa ini Kak Catur, sorry ya. Enggak, aku gak mau. Tapi makasih ya Kak Catur ya, bener sih. Kalau Kak Catur kamu pernah gak sih kayak galauin pasangan kamu? Atau mungkin teman produser pernah gak ngegalauin pasangannya? Kalau pernah, kalau pernah mungkin boleh kasih tahu gitu ya. Kasih tahu kayak, pernah dong aku tuh galauin karena mungkin LDR atau pernah berantem gitu ya. Terus katanya dari Kak Najib katanya, maaf Kak gak terima galau-galau dan sedih, harus selalu semangat pokoknya Kak biar hari-hari selalu berwarna. Setuju banget sih. Pokoknya jangan, ya kalau menjalani hari mah jangan galau ya, jangan sedih ya teman produ. Singkirin aja dulu galaunya. Galaunya ini aja, jam-jam ini aja sebelum Jazz Music. Sejam lagi kok. Gitu, benar banget, jangan lupa semangat terus ya. Pokoknya buat kamu teman produ, galaunya disingkirin dulu lah. Satu jam ini aja, abis itu kamu silakan senang-senang gitu ya. Happy-happy terus aja pokoknya buat kamu teman pro 2. Oke deh, puterin lagu dulu requestan dari Kak Najib, habis itu nanti dari Kak Catur pastinya ya. So buat kamu teman pro 2 yang mau request lagu masih bisa banget aku buka requestan lagu ini sampai nanti Jazz Music teman pro 2 jam 11 malam pastinya ya. So enjoy the song teman pro 2. Silahkan yang mau WhatsApp aku langsung aja di 081 327 8669 66.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: terdengar.
1: Percuma kalau misalnya gak pernah didengar ya teman Pro 2, sedih banget sih kalau emang kalau misalnya kita tuh tidak pernah didengar gitu loh, padahal mungkin dia adalah teman curhat kita gitu ya, teman mendengar kita, tapi kalau kita gak didengar tuh sakit banget rasanya. Balik lagi di topik kita malam hari ini teman Pro 2, kalau kamu lagi feeling blue, lagi galau, lagi sedih, ngapain sih untuk mengobati itu? Nah kalau kata Kak Romy Tomcats dari Banjarsari, katanya boleh gabung tentang topik hari ini, boleh dong. Kalau boleh tapi jangan berlarut-larut, tetap semangat karena dunia terlalu luas untuk kita jelajahi. Benar banget, sementara aja galau tuh sejam dua jam cukup lah ya teman Pro 2. Request lagunya For Revenge yang Sadrah. Ini bener, tadi aku tuh waktu di perjalanan kesini kan aku dengerin lagu ini kan di jalan, terus kayak sakit juga ya ternyata lagu ini teman Pro 2. Aku baru engah, ternyata sedih loh lagu ini, kayak sedih aja gitu loh, galau, bikin galau. Tapi semoga kamu gak galau ya Kak Romy ya, semoga kamu baik-baik saja. Terima kasih, sama-sama dong. Lanjut lagi dari Kak Timothy. Saya kalau galau pergi belanja atau nonton. Idaman sih ini. Pengen juga lah kalau kayak gitu. Aku juga pengen, aku juga mau sih ya kalau misalnya

belanja gitu ya kalau lagi galau. Galau dikit belanja yang nanti kalau uangnya habis galau makin galau. Yang ada makin galau ya. Terus katanya selamat malam, enakan nonton di Park 21. Oke, dari Timothy di Purwokerto. Lagunya Geisha, bisa diputer bisa. Nanti dicari dulu lagunya ya Kak Timothy. Thank you udah join. Lanjut dari Kak Lara Purnamasari yang katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, malam juga. Aku mau ikut cerita. Kadang kita begitu fokus pada satu hal yang sedang kita kejar sampai kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya yang jauh lebih luas dari sekedar satu tujuan. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tercapai hari ini sampai lupa mensyukuri apa yang udah ada. Kita terlalu larut dalam satu masalah sampai lupa bahwa masih banyak hal kecil yang sebenarnya bisa membuat kita bahagia. Mungkin sesekali kita memang perlu berhenti, menarik napas dan melihat kembali ke sekitar. Karena hidup ini bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan Kak, tapi juga tentang menyadari bahwa di balik sesuatu yang belum kita miliki masih ada begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Aduh, setuju banget Kak Lara Purnamasari. Walaupun sekarang kita mungkin lagi galau atau mungkin lagi mengejar sesuatu, tapi coba deh lihat ke belakang dulu gitu ya. Sejauh ini loh kita udah berjuang sampai ada di titik ini kan juga sebuah pencapaian gak sih? Sebuah tujuan juga, tujuan yang mungkin di masa lalu kamu pengen punya tujuan seperti hari ini dan hari ini udah tercapai. So kamu harus appreciate juga sama diri sendiri ya teman Pro 2, dan terus bangga sama apapun itu yang sedang kamu jalanin, apapun ataupun yang udah tercapai. Dan jangan menyerah pastinya karena masih banyak tujuan lainnya. Thank you ya Kak Lara Purnamasari ya. Lucu banget sih, so sweet banget. Lanjut dari Kak Umi katanya, kalau lagi galau diem menyendiri sambil dengerin RRI dong kakak. Widih, makasih loh, bener. Setuju. Setuju banget sama Kak Umi ya kan, menyendiri sambil dengerin RRI, sambil dengerin lagu favorit kamu, request lagu favorit kamu juga boleh banget. Lagu galau, lagu seneng juga gak apa-apa, gak masalah. Nanti penyiarnya puterin deh spesial buat kamu gitu. Thank you loh ya Kak Umi udah setia sama Pro 2 dan dengerin RRI Pro 2 juga. Makasih ya. Lanjut dari Kak Iki Dias. Oke, karena masih ada waktu ya teman Pro 2, aku bacain ya. Aku bacain dari Kak Zelo Dias, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Met malam Atika Raharja, penyiar favorit Pro 2 Solo yang selalu bikin Iki rindu. Aduh, thank you. Oh, Iki rindu kalau Tika nyiar. Long time no see. Tuh jaga malam Iki Dias di Kupang, mau request lagu dari Anji judulnya Bidadari Tak Bersayap. Oke, nanti diputerin ya lagunya ya. Iki boleh ikutan topik juga malam ya Tik, boleh dong. Kalau Iki ditanya lagi galau atau sedih malam gini, Iki gak muluk-muluk langsung puter streaming Pro 2 Solo yang mana penyiarnya cantik dan suaranya merdu yang buat Iki rasa galaunya hilang total seketika. Itu aja Tik manis. Thank you Kak Iki. Aduh, selalu deh ya kayak gini bikin aku melting deh. Makasih loh Kak Iki, senang juga dengernya karena Kak Iki juga selalu setia sama Pro 2, sama Detik juga, sama aku juga pastinya. Terima kasih banyak, jangan bosan-bosan ya dengerin aku ya, dan semoga bisa terus temenin kamu kapanpun itu ya Kak Iki ya. Mau sore, mau malam, mau pagi, mau siang gitu. Iki mau good night to tim kelelawar WhatsApp grup berteman yang diwakili Dr. Franz, Lenny, Jero, Yufren, James, Paice, Meka, dan juga ya Prison Taklal. Iki punya pantun gombal khusus buat Tika seorang pas Deswa gak nyiar, biar Tika bantu cakep aja sendiri. Boleh. Angin bertiup di malam syahdu, cakep. Bintang bersinar di langit nan berawan, cakep. Sungguh elok Tika cantik, binar matamu seperti Tika memancarkan masa depan. Oh, thank you. Lucu banget, so sweet pantunnya. Makasih ya. Beli baju berwarna biru, jangan lupa membeli celana. Kalau hati Iki cukup untuk Tika satu, jangan paksakan Iki mengisi dua cinta. Aduh, aku juga gak mau sih ya diisi sama dua hati, itu berat loh. Kayak, aduh, jangan sampai ada dua cinta ataupun dua hati di dalam kisah cinta siapapun. Kisah kamu maupun kisah aku ya teman berdua. Thank you ya Kak Iki ya. Thanks my bidadari tak bersayap Atika Raharja yang selalu buat Iki kangen pas nyiar ya. Thank you, semoga selalu merindukan kamu ya.
Dan semoga Kak Ike juga setia sama Pro 2. Makasih. Wih, dapat feedback lagi dari Kak Catur. Katanya gak percaya deh Kak Atika juga dengerin radio. Loh, dengerin lah, gimana sih? Kak Catur, hey, dengarkan aku Kak Catur. Aku ya, kalau misalnya, jadi klarifikasi kan kalau begini-begini, tapi emang kadang tuh misalnya nih aku kayak lagi gak mood gitu ya, puter bluetooth gitu buat dengerin lagu. Aku dengerin radio, serius. Aku dengerin Pro 2, of course. Dengerin tetangga juga dengerin aku, si salah satu radio di Solo juga, si swasta radio itu ya, di Solo-Solo itu. Aku juga sering dengerin gitu. Aku dengerin kok, tenang aja. Cuman kalau dengerin Pro 2, ya kadang dengerin. Cuman tuh kadang kayak, misalnya nih ya ada tapping ILM gitu, suara sendiri tuh kayak malu. Kadang tuh kayak, ada aku di situ kayak malu gitu. Tapi aku tetap dengerin radio dong pastinya. Soalnya aku juga baru sadar ternyata radio tuh lagunya sangat-sangat mengikuti zaman. Jadi gak ada salahnya buat kita tetap dengerin radio di masa sekarang gitu. Karena memang gak jadul gitu loh. Jadi kayak why not buat dengerin radio gitu. Gitu Kak Catur, please ya jangan ecengin aku terus. Aku sampai sering loh aku diceng-cengin sama Deswa, katanya gini. Tuh Kak Catur aja sampai bilang kayak gitu, yang soal makanan proper itu loh Kak Catur, tau kan. Katanya, tuh Kak Catur aja sampai bilang kayak gitu kamu tuh. Masa digituin sama Deswa, bener-bener ya Kak Catur ya. Katanya reaksinya Kak Duta mendengarkan puisinya. Emot marah ya, gak apa-apalah dia kayaknya lagi gak dengerin, dia kayak tidur deh feeling aku ya. Thank you ya Kak Catur ya, oke. Okay. Kita lanjut lagi ke lagu dulu teman Pro 2. Aku mau puterin lagu Sandra dari For Revenge buat kamu. Sebelum nanti kita moving on ke Jazz Music. So buat kamu yang mau request lagu yang mau diputerin untuk penghantar tidur kamu di Jazz Music, langsung aja teman Pro 2, Tika Raharja temenin sampai nanti jam 11 malam buat kamu. Request ya bareng aku.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: bagaikan sungai yang
1: teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah mengikuti aku dari tadi dialog bareng Fox dan juga dijaga malam ini teman Pro 2. Makasih juga yang udah pada gabung topik malam hari ini ya. Galaunya kita sudahi teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada jazz music yang nemenin kamu sampai kamu nanti bobo teman Pro 2. So terima kasih banyak juga yang udah request lagu, udah sharing topik, udah curhat juga teman Pro 2. Pesan dari aku buat kamu, sedih boleh untuk sementara aja, tapi bahagia untuk selamanya ya teman Pro 2. Galaunya disudahi dulu untuk hari ini teman Pro 2, tapi semoga kedepannya kamu gak galau, gak sedih lagi ya. Harapannya buat kamu semoga selalu bahagia dan dilindungi juga sama orang-orang tersayang, terkasih di sekitar kamu teman Pro 2. Makasih banyak ya yang udah join aku di Jaga Malam hari ini. See you on the next siaran teman Pro 2, maupun di sore ceria, di jaga malam, sepada, santai siang, semuanya. Pokoknya terus temenin Pro 2 FM Solo pastinya ya. Aku ucapin selamat malam, selamat istirahat juga buat kamu teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Solo, karena bakal kasih kamu jazz music buat kamu teman Pro 2. See you teman Pro 2, bye bye. Good night, have a nice sleep buat kamu.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati, acara yang penuh dengan inspirasi, memotivasi dan memberikan pencerahan dalam hati kita supaya hati ini bisa menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala, mencerahkan dalam kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kesempatan Suplemen Hati ini kita akan berbicara sedikit tentang berbuat kebaikan kepada orang tua. Tentunya ini adalah bagi kita semua, karena manusia memang terlahir dari ibu dan bapa. Kita mengetahui dan kita tahu posisi kita, kita semua pasti punya orang tua. Salah satunya dalam kewajiban agama Islam ini adalah kita senantiasa diwajibkan untuk berbuat kebaikan, patuh kepada orang tua atau birrul walidain. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 8, surah yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, ayat ini memberikan banyak penjelasan berkaitan bagaimana hukumnya berbakti kepada orang tua, atau istilah kata lainnya adalah berbuat ihsan. Di sini berbuat ihsan itu maksudnya adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan-kebaikan kepada keduanya semampu kita, dan bila memungkinkan mencegah gangguan-gangguan kepada keduanya. Menurut Ibnu Athiyah, kita juga wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah, yang artinya diperbolehkan oleh syariat, dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang, selama tidak melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Demikian berkaitan dengan ihsan. Kebalikannya adalah uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Yaitu durhaka kepada orang tua. Di mana uququl walidain ini adalah merupakan amalan mengganggu atau gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Misalkan gangguan berupa perkataan, mengucapkan ah, cis, dan lain sebagainya. Melakukan perkataan kalimat yang keras atau menyakitkan hati orang tua. Menggertak, mencaci maki, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berupa perbuatan, misalkan berlaku kasar, memukul dengan tangan atau menyepak dengan kaki, atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya, membenci, tidak memperdulikannya atau mengabaikannya, tidak bersilaturahim atau tidak memberi nafkah kepada kedua orang tua jika orang tua membutuhkan. Jadi itulah kewajiban kita, yaitu beramal kebaikan kepada orang tua kita dan juga melarang kita untuk berdurhaka kepada orang tua kita. Pertanyaan berikutnya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, apa sih diantara fadilah atau keutamaan ketika kita berbakti kepada orang tua? Di sini akan saya bawakan dua dari kebaikan-kebaikan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Terutama silaturahim di sini adalah bersifat umum, termasuk diantaranya adalah silaturahim kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Jadi diutamakan bapak dan ibu kita untuk selalu kita kunjungi. Walaupun kadang-kadang kita menyempatkan waktu dalam kesibukan kita, dalam kerja kita selalu mencoba untuk silaturahim kepada orang tua. Banyak di antara saudara kita ini sering berkunjung kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tuanya jarang sekali. Ini yang terjadi dalam masa-masa sekarang ini, kadang-kadang sering kongko, apapun ngedate, reunian, dan sebagainya. Tapi kepada orang tuanya, wallahualam, tidak pernah menengok atau tidak bersilaturahim kepadanya. Padahal ketika masih kecil, dia selalu bersama orang tuanya. Dari bayi, balita, dan seterusnya, orang tua selalu mendampingi kita semua sampai kita dewasa, sampai kita besar. Itulah, kita senantiasa harus sadar diri bahwa orang tua kitalah yang membesarkan kita dan kasih sayangnya adalah kasih sayang orang tua kepada kita. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada orang tua karena dekat kepada keduanya, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan rizki dan dipanjangkan umurnya. Yang kedua adalah, atau yang terakhir, akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan wasilah atau jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seseorang menjadi melakukan dosa-dosa besar yang akan seseorang tersebut tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman Produa FM yang berbahagia, senantiasa kita mencoba untuk berbuat kebaikan kepada orang tua kita dan juga kita menjauhi durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan sedikit inspirasi di suplemen hati ini menyadarkan dan menggugah hati kita, mungkin hati kita yang telah beku kemudian meleleh mencair dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah teringat kembali agar kita suasana menjadi cair dan kita menjadi insan-insan yang sadar akan kebesaran Allah dan kita bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan salah satunya adalah nikmat ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Anda masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan Anda pun mendoakan kita semua di sini masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2, bareng sama aku, Rama Gemzi. Kapal induk ITSQ Spy Garibaldi sampai di dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat kemarin, teman Pro 2. Kedatangan kapal ini disambut tabuh genderang dari tim Marching Band TNI yang sudah memainkan beberapa lagu. Kapal perang dengan panjang 180 meter dan lebar 33 meter itu diperoleh Indonesia bukan melalui pembelian, tetapi dari hibah pemerintah Italia, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Moge Amerika Serikat Harley Davidson meluncurkan koleksi terbarunya, menampilkan modisi terbatas dan dicat didekorasi untuk memperingati ulang tahun Amerika Serikat. Model ini bernama Liberty Edition yang mencakup ada Street Glide 3, Heritage Classic, dan Street Glide, teman 2. Dan untuk secara teknis, ini tidak merubah teknisnya secara yang sama di umum, teman 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haruskah ku berubah?

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Games sih. Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kalian? Sesuai janji aku nemenin teman Pro 2 lagi di Spada. Yes. Kita bakal seru-seruan di sini sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Saya mau gabung atau mau request look. Kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama Games sih. Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Let's go.

Yes, di Spada Teman Pro 2 ada yang request lagu bareng suara sementara. Aku puterin langsung Teman Pro 2. Soalnya mau gabung atau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966.

Yes, teman Pro 2. Di sepada ini ada yang spesial, teman Pro 2. Ada teman Pro 2 yang lagi ulang tahun loh. Wow. Siapa nih? Ada yang lagi ulang tahun, yaitu ada dari Kak Theo. Oke. Nah, oke, kita baca coba ya. Wait. Mana nih? Halo. Hari ini Theo ulta yang ke-16 tahun loh. Pendengar setia Pro 2. Wih, keren banget. Pendengar setia Pro 2 ulang tahun teman Pro 2 ke-16 tahun. Mohon doanya ya, semoga Kak Theo dilancarkan rezekinya, panjang umur, sehat selalu, dan makin jaya pokoknya. Wish you all the best Kak Theo. God bless buat Kak Theo ya. Dan aku siapin lagu spesial buat Kak Theo nih. Abis ini aku siapin lagunya yang lagi ulang tahun ya. Jadi selamat sekali lagi, selamat ulang tahun buat Kak Theo. Dan lanjut lagi ada dari Kak siapa nih. Selamat pagi, aku dari Mojang di Solo Baru. Request lagu Juwita Rosa ya Kak, spesial buat bunda aku. Ya kali aja besok di bulan gabung ikut Fun Fly di Kemuning. Ditunggu lagunya Kak. Terima kasih. Oke, ada gak Juwita? Juwita Rosa. Juwita Rosa. Oh ada. Oke. Nah. Sip, langsung aja aku puterin dulu. Buat Kak Theo yang ulang tahun, ada lagunya. Selamat ulang tahun.